0: Okay, what about...
1: I'm a polar bear.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada apa denganmu by Noah, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Apa kabar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, terpantau di pukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari studio Pro 2 dari Kupang, teman Pro 2, ini langitnya cerah sekali ya. Semoga hari ini kita juga secerah ini, wajah kita, mood kita, dan juga personality kita bisa dibangun lebih cerah gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu pastinya kita udah dipilih ya, pilih lagu kamu teman-teman Pro 2. Ada 4 lagu yang akan Aji serve untuk kamu dari koleksinya Taylor Swift. Nah, ini ada lagu barunya nih Taylor Swift teman Pro 2, I knew it, I knew you teman Pro 2. Ini adalah salah satu OST teman Pro 2 dari film From Toy Story 5, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, selain dari lagu barunya Taylor Swift, ada juga Cancelled, terus juga Wood dan juga Honey, teman Pro 2. Lagu-lagu yang pastinya boleh banget kamu pilih di 0811 3820 9090, bisa juga lewat Facebook, Instagram, dan juga join live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, setelah ini juga bakal infoin ke kamu beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang Taylor Swift. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sambil kita dengerin satu koleksi dari aespa teman Pro 2 dengan Hold On Tight.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Espada. Dan tadi kamu baru aja dengerin Keliling dari Farel Hilal Ramadan, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal lagu ini, teman Pro 2, di liriknya tuh memang benar-benar asik gitu kan, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya liriknya kamu ganti gitu. Jadi kayak keliling kota raya dengan atap terbuka, gama lady di belakang. Karena ceritanya kan pakai motor gitu kan, teman Pro 2, bukan pakai mobil. Kalau mobil tuh di samping. Nah, kalau motor kan gak mungkin di samping kan. Kalau di samping kayaknya itu becak deh. Becak motor gitu, teman Pro 2. Anyway, kali ini masih soal Taylor Swift, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu gitu kan, Taylor Swift ini sebenarnya punya nama lengkap Taylor Allison Swift, teman Pro 2, yang lahir di 13 Desember 1989. Dan dia adalah pemeran, penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, penulisan lagu naratifnya yang sering berpusat di sekitar kehidupan pribadinya, teman Pro 2, itu sudah menerima pujian kritis ya, dan liputan media yang luar biasa pasti ya. Dan Taylor Swift ini sendiri, teman Pro 2, dia tuh lahir di West Reading, Pennsylvania, teman Pro 2. Dan Taylor Swift juga pindah ke Nashville, Tennessee saat ia berusia 14 tahun untuk mengawali karirnya di music country. Jadi, teman Pro 2, album studio debutnya yang bernama sama seperti namanya itu merupakan album tahun 2000-an terlama yang berada di Billboard 200, teman Pro 2. Dan single ketiga album Our Song ini menjadikannya sebagai penyanyi termuda yang menulis sendiri dan membawakan sebuah lagu nomor satu di tangga lagu Billboard Hot Country Songs, teman Pro 2. Wow, ini dia juga salah satu yang paling banyak penghargaannya gitu, teman Pro 2. Jadi kayak buat kamu, ini kalau penggemarnya tuh Swift ya, teman Pro, atau kalau misalnya Aji keliru tolong dikasih tahu gitu, teman Pro 2. Anyway, kalau tadi kamu udah dengerin sedikit biodata dari Taylor Swift, teman Pro 2, bisa langsung aja ya kamu pilih di edisi pilih kali ini 4 lagu yang tadi udah Aji sampein nih, teman Pro 2, ya kan. Apa perlu aja sampein lagi? Kalau buat kamu mah apapun bisa gitu kan, teman Pro 2. Alright, jadi Taylor Swift punya 4 lagu. Yang pertama itu lagu terbarunya, I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Terus yang kedua ada Cancelled. Terus yang ketiga ada Wood. Dan juga yang terakhir ada Honey. Ini adalah lagu-lagu terbarunya gitu dari Taylor Swift buat kamu. Kalau misalnya kamu adalah penggemar Taylor Swift, pasti tahu gitu kan, teman Pro 2. Anyway, the next song aja bakal muterin kali dengan Better.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

Whole Different Animal, teman pro 2 by Aespa featuring sama G-Dragon. Dan setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian Spalding ya teman pro 2. Tapi sebelum itu Aji langsung aja muterin lagu pilihan kamu di Pilek teman pro 2. Langsung aja ini dia Taylor Swift dengan I Knew You.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi, teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di Spada. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Spalding, teman Pro 2 dengan Spada Talking. So, seperti yang bisa kamu lihat ya, di YouTube channelnya RRI Kupang, teman Pro 2 sudah hadir nih. Ada Bung Ega, teman Pro 2. Langsung aja kita sapa. Dan hari ini juga kita bakal ngebahas soal ketika Gen Z punya banyak ide tapi memilih diam. Menarik ini ya. Langsung saja kita sapa. Please welcome, ada Kak Preginus Rangga SHCPS.
1: Ya, halo, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Preginus Rangga, bisa disapa Egi. Saya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kemudian melanjutkan studi di program studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, kalau mau dibilang saya bisa dikatakan semester akhir, tapi memang puji Tuhan ya, atau rezekinya, saya sudah selesai sebagai seorang mahasiswa ya. Demikian, tapi untuk saat ini sambil menunggu wisuda, saya juga bekerja di PT Nuka Bicara Akademi. Ya, saya sebagai direktur yang mengurus perusahaan ya PT Nuka Bicara Akademi. Dia bergerak khusus di bidang kegiatan penunjang pendidikan. Ya, okay. Salah satunya berkaitan dengan public speaking. Jadi segala sesuatu, misalnya workshop, pelatihan, penjurian, atau pengadaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan khususnya dengan public speaking itu menjadi ruang lingkup dari Nuka Bicara. Nuka sebagai Bicara, produk dari PT Nuka Bicara Akademi.
0: PT Nuka Bicara Akademi. Oke, nah mungkin sebelum kita lebih lanjut nih soal topik kita di pagi hari ini, mungkin bisa diceritain sedikit ini berdirinya PT Nuka Bicara Akademi ini seperti apa, terus mungkin motivasinya apa sih tiba-tiba hadir nih PT Nuka Bicara Akademi.
1: Oke, menarik sekali ya kalau bicara soal motivasi dan kapan berdirinya PT Nuka Bicara. Jadi PT Nuka Bicara Akademi itu berdiri sudah sejak 1 tahun yang lalu, lebih tepatnya di bulan Juli ya, Juli 2025. Kalau ditanya motivasinya itu ada 2 sih sebenarnya. Ya, secara pribadi dan juga secara universal. Ya, secara pribadi karena saya itu merasakan begitu besar dampak ya dari public speaking dalam hidup saya. Saya merasa ketika saya belajar public speaking dan sudah berbicara, itu banyak hal-hal yang amat sangat dipermudah. Ya, amat sangat dipermudah, baik dalam proses pendidikan saya dari SMA, S1 hingga S2, bahkan pada dunia kerja atau dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sangat amat dipermudah. Saya rasa kalau seandainya saya tidak belajar public speaking, mungkin saya tidak bisa bangun PT Nuka Bicara Akademi, dan mungkin bahkan saya tidak bisa berada di sini. Iya, karena ini kan hadir karena saya sebagai seorang pembicara ya, sebagai seorang narasumber, dan itu kan dilihat juga dari kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi. Jadi saya tuh punya impian bahwa semua orang harus mendapatkan apa yang saya rasakan, yaitu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari public speaking.
0: Dari public speaking.
1: Betul sekali. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ini beranjak dari pengalaman saya ketika saya S1 dan berlanjut pada S2. Kenapa saya membangun PT Nuka Bicara Akademi? Karena saya melihat potensi dan kualitas dari anak-anak Nusantara Tenggara Timur itu sangat amat luar biasa. Sangat amat luar biasa. Mereka punya kemampuan berpikir kritis yang baik. Mereka punya kemampuan untuk menyusun argumentasi. Mereka punya kemampuan yang menurut saya bisa dikatakan setara dengan orang-orang di luar NTT. Itu sangat luar biasa. Tetapi menjadi persoalannya adalah mereka tuh kadang belum menemukan wadah yang tepat untuk bisa meningkatkan dan belajar bagaimana caranya kualitas komunikasi mereka itu sangat menjadi lebih baik. Ya, itu yang masih kurang. Maka waktu S1 tuh saya pernah membentuk sebuah komunitas belajar dan dari komunitas itu terbukti apa yang menjadi pendapat saya saat ini, bahwa sebelum ada komunitas itu sedikit sekali orang-orang yang berkembang. Sedikit sekali, ini dalam lingkup universitas S1 saya, banyak sedikit sekali orang-orang yang sebelum ada komunitas itu mau untuk tampil, berani untuk tampil, berani untuk memulai sesuatu dalam konteks public speaking. Tetapi ketika sudah ada komunitas itu, banyak sekali yang berani, ya. Banyak sekali yang tiba-tiba tanpa kita sadari, lah ini anak kan dulu pendiam, kok tiba-tiba dia bisa berani seperti ini ya? Kok tiba-tiba dia bisa punya komunikasi yang luar biasa ya? Nah, itu timbul ketika mereka punya wadah. Makanya motivasi itu berlanjut pada S2. Di S2 ketika bertemu dengan anak-anak S1 dari NTT yang kuliah di UGM, saya tuh punya apa ya, pernah satu momen saya termenung. Saya duduk di sudut tempat kegiatan, terus saya melihat anak-anak NTT yang sedang mengekspresikan diri mereka dengan pentas, dengan kreasi-kreasi dan apapun itu yang mereka buat. Dan bahkan yang seperti saya ceritakan dari awal, di tahun 2005 Putri Budaya kalau tidak salah ya itu adalah anak NTT. Ya. Mereka bertanding dengan begitu banyak utusan dari berbagai provinsi, tetapi anak NTT yang menjuarai hal tersebut, menjuarai kegiatan tersebut. Itu menurut saya yang amat luar biasa. Itu membuat saya semakin menyadari bahwa anak NTT itu luar biasa. Anak NTT itu punya kemampuan yang tidak bisa dibilang sederhana, tapi itu mereka belum punya wadah yang kuat. Makanya dari motivasi-motivasi itu saya tergerak bagaimana caranya saya membentuk sebuah wadah perusahaan, membuat produk khususnya untuk berkaitan dengan public speaking yang sekiranya ya memang ini kan berbayar, tetapi dengan jangkauan yang bisa diterima oleh anak-anak Nusa Tenggara Timur, dalam artian untuk secara finansial mereka bisa membayar tersebut sangat-sangat amat murah ya, sangat-sangat amat murah. Jadi itu menjadi salah satu ya, motivasi dari terbentuknya PT Nuka Bicara Akademi.
0: Wow, menarik nih teman Pro 2. Nah tadi sempat di apa mention juga soal ketika punya wadah, berarti anak muda ini bisa nih bisa, mengembangkan hal-hal yang sebenarnya skill yang mereka punya gitu. Nah selain dari wadah ini banyak sekali Gen Z ya bisa dibilang mereka tuh punya banyak sekali ide ingin berkembang, tapi di satu sisi di saat mereka ingin bicara, di saat mereka berbicara kadang tuh apa ya merasa takut gitu, masih ada pressure dalam diri atau bahkan pressure dari luar juga gitu, dari orang-orang di sekitarnya. Itu seperti apa pendapatnya?
1: Ya itu sebenarnya ada dua faktor ya, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu lebih kepada kurang ya yakin akan diri sendiri. Padahal sebelum mereka memulai ya mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak bisa. Sebelum mereka mulai mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu ya, itu kesalahan-kesalahan pola pikir yang perlu diubah. Ya, atau misalnya dalam konteks public speaking, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan dalam konteks public speaking. Ada satu mindset yang saya rasa perlu diubah. Orang selalu mendefinisikan public speaking sebagai seni berbicara. Jadi selalu mengaitkan berbicara, ya. Maka ketika orang katakan public speaking, fokusnya hanya pada verbal. Ya, lalu mereka menguatkan bahwa kalau kita mau bisa public speaking, artinya kita harus punya banyak kosakata, kita harus punya banyak diksi, kita harus bisa menguraikan kalimat. Sebenarnya tidak. Ya, esensi dari public speaking itu bukan soal prosesnya, tetapi tujuan akhirnya. Esensi dari public speaking sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa mengontrol, mempengaruhi, ya, meyakinkan, serta mentransfer pengetahuan kita kepada orang lain. Ya, jadi tidak harus dengan verbal yang amat luar biasa. Salah satunya juga dengan visual. Saya selalu mengatakan begini, ada satu penelitian juga menarik dari Profesor Albert, beliau mengatakan bahwa keberhasilan dalam public speaking itu ditentukan oleh tiga hal. Verbal, vokal, dan visual. Dan yang paling menentukan keberhasilan adalah visual.
0: Why? Yaitu
1: 55%.
0: Kenapa?
1: Ya, ya, karena gini, ini menarik. Saya akan berikan satu contoh menarik. Bahkan, yang lebih menarik adalah verbal itu hanya menentukan sekitar 7% dalam keberhasilan public speaking.
0: Itu sedikit loh.
1: Iya. Makanya saya juga kaget ya dengan dengan teori yang disampaikan oleh Profesor Albert. Tapi ketika mencoba melihat realita yang terjadi, ternyata benar. Saya berikan satu contoh ya, antara verbal dan visual. Misalnya, saya mengatakan bahwa saya adalah orang kaya. Saya memiliki emas 5 kg, memiliki begitu banyak villa. Saya dari latar belakang orang yang sangat amat luar biasa, orang terpandang bla bla bla bla, dengan begitu banyak kalimat yang saya utarakan, tapi kalau saya tidak menunjukkan visualnya, bentuknya, buktinya, orang tidak mungkin percaya. Ya kan? Tetapi dengan satu kalimat ya, sedikit penggunaan verbal tapi dengan visual yang benar. Saya adalah orang kaya, saya memiliki emas 5 kg dan memiliki banyak villa. Saya cukup menunjukkan emas saya ya, dan saya menunjukkan sertifikat kepemilikan villa saya. Orang akan lebih percaya dengan sepenggal kalimat tetapi dengan visual yang benar dan visual yang sesuai. Orang akan lebih percaya. Itu menjadi salah satu bukti kenapa saya katakan teori itu benar. Ya, teori itu benar. Itu yang pertama, Gen Z sekarang itu takut untuk berani memulai. Padahal semua kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya, tidak semua kekhawatiran itu akan terjadi.
0: Overthinking.
1: Iya, overthinking. Jadi rugi loh. Kadang gini, ada satu apa ya, bisa dikatakan kalimat yang menarik. Atau bilang, kalau kita tidak mencoba, kita gagal. Tapi kalau kita berani mencoba, kita belum tentu gagal. Iya, kita kan belum memulai pasti sudah tentu gagal, ya kan? Tapi kalau kita mencoba kan, bahkan ada hal-hal di luar ekspektasi. Ya kan, kita ekspektasinya mungkin seperti ini, tiba-tiba dalam perjalanannya akan lebih baik ya. Itu yang pertama, faktor internal. Faktor eksternal itu agak sulit ya, yaitu lingkungan. Sangat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Orang kalau hidup di lingkungan negatif akan sangat mempengaruhi pola pikirnya. Kalau dalam konteks public speaking, ya seperti itu juga. Misalnya ketika dia bicara langsung dipotong, ketika dia bicara tidak didengar, ketika dia bicara dianggap remeh dan sebagainya. Trauma-trauma itu akan sangat amat melekat dalam diri seseorang. Makanya saya tuh selalu katakan, mungkin ini menjadi wadah yang tepat untuk saya menyampaikan hal ini ya. Berikan ruang, berikan lingkungan, berikan wadah yang setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kita jangan melukai hati orang lain ya. Sepenggal kalimat kita ya, atau seberapa mungkin satu menit kita bicara hal-hal negatif, itu akan melukai orang seumur hidup. Jadi pastikan berikan ruang, berikan lingkungan, berikan wadah yang positif bagi orang-orang sekitar kita, ya itu.
0: Wow, itu adalah poin yang sangat menarik tuh. Teman Prodo bisa dicatat juga gitu kan. Kalau kamu lagi pengen pegang pulpen gitu teman Prodo ya. Nah, kita kembali lagi nih Egi gitu kan. Kalau dari pandangan kamu sendiri, POV-nya kamu deh, mengapa sih banyak anak muda yang aktif membuat konten? Karena sekarang juga Gen Z ini sangat-sangat aktif ya, berseluncur di media sosial. Jadi, mengapa banyak anak muda aktif membuat konten atau berkomentar di media sosial, tapi justru masih pasif gitu ketika mereka apa ya, bertemu langsung, sama orang-orang?
1: Nah, kalau kita mau bicara secara langsung realitisnya ya. Karena gini, karena di media sosial ada fitur filter, ada fitur editing, ada fitur delete dan sebagainya, jadi kalau kita mungkin sama anak muda, kita juga pernah merasakan atau pernah melakukan sesuatu. Kalau kita mau mengupload sesuatu, pasti kan kita akan lihat berulang-ulang. Bagus tidak? Keren tidak? Kalau ada hal-hal yang menurut kita kurang bagus, dipotong. Ya ada fiturnya. Kalau mungkin pencerahan kurang, ada filternya, ya kan? Tapi kalau dalam kondisi yang secara langsung, secara nyata kan tidak ada filter di dunia nyata, ya kan? Apalagi di posisi yang kita dihadapkan pada situasi yang langsung ditunjuk. Ya kan? Orang kan, apalagi kita mahasiswa, orang kan selalu maha, ya kan? Selalu mengidentikan dengan semua bisa, ya kan? Jadi itu menarik, itu menarik ya. Realitinya seperti itu, karena di media sosial orang mampu untuk mengedit, mampu untuk memfilter, mampu untuk mendelete jika hal-hal itu merasa jelek dan kurang dan sebagainya. Tapi di dunia itu tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ya mungkin karena Gen Z itu kan hidup dan bisa dikatakan mereka adalah generasi teknologi, karena kehidupan mereka berbarengan dengan perkembangan teknologi yang sangat amat signifikan, ya, sangat amat signifikan. Termasuk sekarang itu identik dengan artificial intelligence, ya kan. Nah, dalam proses itu ketika mereka lebih banyak sosialisasi menggunakan media atau media elektronik, ya, itu kan akan sangat mengurangi sosialisasi mereka secara langsung, ya, diskusi, rapat, sidang dan apapun itu, ya, itu sangat amat berpengaruh, sangat amat berpengaruh. Ya. Jadi identik seperti itu, karena mungkin mereka hidup dengan zaman teknologi lebih banyak pada media-media, dan itu menjadi ruang nyaman loh. Itu menjadi ruang nyaman karena ya itu mereka bisa mengedit, mereka bisa menghapus, mereka bisa memfilter dan sebagainya. Jadi itu menjadi ruang nyaman. Akhirnya ketika timbul atau dihadirkan pada dunia nyata akan sangat sulit. Itu fakta, ya itu fakta. Ya demikian.
0: Nah kalau misalnya kasih apa ya? Pendapat lah soal gimana sih pandangan kamu sebagai ini melihat itu gitu, dan gimana kira-kira cara yang bisa dilakuin untuk apa ya akhirnya anak-anak sekarang yang memang lahir dari kecanggihan teknologi tersebut tuh bisa keluar, bisa lebih banyak bersosialisasi secara real gitu
1: ya, menyeimbangkan. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus setidaknya karena mengatakan bahwa harus bersosial, kita harus meninggalkan media media sosial, sangat tidak mungkin. Ya kita perkembangan zaman, kita harus mengikuti, kita harus fleksibel. Tetapi gitulah, kita kan hidup dengan bersosialisasi, ya kan. Bersosialisasi tidak hanya dengan orang jauh tetapi orang-orang sekitar kita. Ya jangan sampai ketika kita lebih menyenangkan diri dengan orang-orang jauh, ya akhirnya orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, ya atau lingkup kerja kita itu menjadi jauh. Ya jadi yang mau saya sampaikan adalah dalam konteks public speaking lagi, ya karena kita sebagai orang public speaker ya, dan juga ruang kerja saya ada seorang public speaker, saya mau katakan bahwa kalau kita mau belajar harus imbang, ya belajar public speaking atau komunikasi dalam ruang digital, tetapi juga belajar komunikasi atau public speaking dalam dunia nyata. Ya karena sekalipun perkembangan teknologi ini mempengaruhi hampir di semua bidang, tetapi ada beberapa bidang yang tetap membutuhkan yang namanya komunikasi langsung. Misalnya wawancara kerja, wawancara beasiswa, wawancara universitas dan sebagainya. Jadi jangan anggap karena kita hidup di zaman atau Gen Z ini hidup di zaman teknologi, kalian menghilangkan yang namanya apa ya, menghilangkan yang namanya kebiasaan yang memang harus terus dilakukan ya.
0: Berarti harus balance gitu.
1: Iya harus balance, harus itu wajib loh.
0: Wajib.
1: Itu bukan harus tapi wajib. Hukumnya wajib itu.
0: Hukumnya wajib.
1: Hukumnya wajib.
0: Oke, okay. Nah mungkin kita kembali lagi nih. Pernah tidak sih melihat atau bertanya langsung atau mungkin berinteraksi langsung sama dengan anak-anak muda gitu kan? Karena kita sebagai anak-anak muda juga
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apakah mungkin rasa takut itu yang membuat anak-anak muda akhirnya merasa kurang pede gitu kan sama public speakingnya? Atau bahkan mungkin ada tekanan tadi, dan mungkin ketakutannya itu seperti apa sih?
1: Gini ya, memang rasa takut atau tidak percaya diri itu juga menjadi salah satu faktor kenapa orang tidak mau tampil. Tetapi dalam perkembangan sekarang, perkembangan teknologi, lagi kita bicara teknologi ya, yang membuat orang tidak berani tampil adalah takut dinilai. Ya, takut dinilai. Orang belum tampil dia sudah takut, nanti orang bicara saya bagaimana ya, nanti orang menilai saya seperti apa. Nanti orang bilang visualisasi saya jelek, nanti orang bilang kosakata saya jelek, nanti orang bilang saya kurang belajar, nanti orang bilang apa yang saya sampaikan jelek dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya seperti saya katakan tadi, trauma. Trauma itu sangat-sangat amat sulit untuk dihilangkan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya. Mengantisipasinya. Jadi gini, satu kadang sering bertanya kepada mereka, selain kurangnya percaya diri, apa yang menjadi faktor yang membuat kamu tidak berani tampil? Trauma. Lagi-lagi trauma. Mereka mengatakan, kak dulu waktu saya tampil, selesai saya ditertawakan. Dibilang jelek lah, dibilang kurang menarik lah, dibilang kurang bagus dan sebagainya. Dan itu terbawa. Dalam proses saya mengajar berkaitan dengan public speaking, yang paling sulit untuk saya bisa hilangkan adalah trauma. Sulit sekali. Ada beberapa orang yang saya bimbing, itu hampir 5 atau 6 kali untuk bagaimana caranya bisa menerima diri mereka dalam artian trauma itu bisa dihilangkan dari pikiran mereka. Sulit sekali. Jadi itu menjadi faktor yang untuk saat ini paling menentu kenapa orang tidak berani tampil. Kalau percaya diri saya rasa faktor yang sangat-sangat klasik ya. Tapi menilai ya, ditakut dinilai itu adalah faktor yang paling amat ya bisa dikatakan urgent lah. Ya bisa dikatakan urgent seperti itu.
0: Nah kalau misalnya ditanya nih sebagai Gen Z gitu
1: ya,
0: di antara putus cinta,
1: wah ini Gen Z banget ya pertanyaannya ya,
0: di antara putus cinta sama takut tampil
1: ya,
0: dari faktor yang tadi sudah disebutkan itu ya, mana yang lebih susah untuk dihilangkan?
1: Kalau kita mau bicara realistis ya, kalau seandainya, tapi ini agak membingungkan juga kalau jawabannya. Kalau orang yang fokusnya adalah masa depan, ya memang cinta juga masa depan ya. Kalau orang fokusnya pada bisnis, orang akan lebih takut untuk kalau dia tidak berani bicara. Tapi kalau orang yang masih fokus untuk menikmati kehidupan, mencari jati diri, ya mungkin takutnya adalah untuk takut takut untuk tidak dicintai ya, seperti itu ya. Jadi itu agak sangat rumit ya kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat gila seperti ini karena agak tidak bisa dikatakan objektif ya.
0: Tapi bisa itu on experience kan?
1: Ya betul. Wah agak rumit ya.
0: Nanti kalau misalnya kamu mau dengar kita di cerita penutup hari ya, itu ruangnya curhat. But anyway, Egy dan juga teman produser kita bakal rehat dulu.
1: Okay.
0: Kita bakal kembali dengan segmen kedua yaitu media sosial standar kesempurnaan dan juga takut dihakimi. Relate gitu sama keadaan tersebut, boleh langsung aja join live streaming YouTube kita di RRI Kupang atau kalau bisa dengerin di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sambil kita dengerin The One Song by Pink dan juga Eminem dengan Revenge.

0: No. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji dan juga Egi, teman Pro 2 di Spalding kali ini. Dan di segmen kedua kita bakal ngebahas media sosial, standar kesempurnaan, dan juga takut dihakimi. Mungkin boleh nih Egi, apakah media sosial itu sebenarnya membuat anak muda lebih berani atau justru lebih takut?
1: Jawabannya lagi-lagi dua. Ya, jawabannya lagi-lagi dua. Yang pertama bisa dikatakan lebih berani, ya, karena itu tadi ada fitur-fitur yang bisa mengantisipasi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Misalnya ketika mereka mau upload video, ada batasan-batasan, atau mereka akan kembali melihat untuk bisa memperbaiki kesalahan baru diupload, atau mungkin di komentar ya pasti akan mereka lihat, oh jangan sampai kata ini salah atau kalimat ini tidak benar dan sebagainya. Dan justru dengan media sosial mereka dimudahkan ya dalam mengakses informasi, ya sangat dimudahkan, dalam artian ketika ada informasi di luar sana ya dalam hitungan detik pun bisa diketahui, ya kan, atau ada isu-isu menarik ya dalam hitungan detik pun bisa diketahui. Dan yang saya rasa sangat-sangat amat bermanfaat ya berkaitan dengan media sosial ini, yang kalau kita lihat realitas sekarang banyak kasus-kasus yang ketika dibicarakan ya digedor-gedorkan dengan media sosial, dengan akun-akun, dengan begitu banyak anak muda, itu kan membuat kasus itu kembali mencuat dan akhirnya diproses dengan lebih baik. Ya, itu fakta, ya fakta seperti itu terjadi. Ya, tetapi juga ada situasi yang mungkin karena kurangnya pemahaman yang betul berkaitan dengan pemanfaatan media sosial itu berdampak pada negatifnya. Ya, negatifnya ada pada situ. Banyak orang yang tidak memfilter dulu ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, tidak memfilter dulu ketika mereka ingin memberikan pendapat, itu menjadi persoalan. Dan kan tidak bisa kita pungkiri di media sosial itu kan tidak semua konten ada konten positif. Ya ada konten-konten negatif yang tentu ketika disalahgunakan akan berdampak pada pikiran-pikiran buruk, ya. Akhirnya dengan konten-konten negatif orang sudah tidak bisa berpikir kritis. Dengan konten-konten negatif orang berpikir tetapi bukan yang namanya mendukung, malah dengan konten-konten itu mereka terpengaruh ya. Dan artian misal kita berikan contoh, masa saya waktu kecil itu kan kami main ban ya, atau kalau mungkin ingat dengan kayu kemudian dipasang dengan ban, ditarik ya kan, atau main sepeda. Tetapi ketika saya pulang masa sekarang sudah seperti itu. Ya dengan pemanfaatan teknologi orang sangat berubah. Ya, anak-anak muda masa kami waktu itu dan untuk masa ini sudah berbeda. Orang sudah tidak pegang ban untuk main, ya, tidak pegang
2: klereng,
1: tidak pegang karet ya, waktu itu, ya. Karet untuk ini. Sekarang sudah tidak, orang semua dengan handphone. Dan ini fakta lain tidak perlu saya sebutkan di mana. Banyak sekali dengan perkembangan teknologi, ya, media sosial yang tidak difilter berkaitan dengan konten-konten negatif, anak muda itu sudah tidak menghargai satu sama lain. Ya, dalam artian orang lebih adik pun kadang ketika bertemu dengan yang lebih di atas mereka sudah ya tidak seperti dulu lah, ya tidak seperti dulu, itu fakta, tidak perlu saya sebutkan di mana. Dan dalam proses perjalanan kehidupan saya menemukan itu, dan itu sangat-sangat fakta. Saya pikir mungkin pertama kali ketika saya bertemu dalam kondisi seperti itu ya mungkin ya karena sifatnya, tapi ternyata dalam perkembangan ini hampir 3-4 tahun ini saya lihat wah ternyata ini dipengaruhi oleh media sosial, ya konten-konten buruk, ya ajakan-ajakan buruk, ya itu juga sangat berpengaruh.
0: Berarti ya. Sangat berpengaruh ya. Sangat signifikan berpengaruh. Ya berarti sama media sosial teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal media sosial ya. Ini tidak jauh dari yang namanya standar kesempurnaan sekarang. Apalagi kadang tuh Gen Z biasa bilang ini standar TikTok.
1: Standar TikTok ya, itu
0: kayak yang gitu kan.
1: Ya betul.
0: Kadang kemarin beta juga sempat diskusi sama kawan kan, kayak bilang di TikTok tuh muncul kayak kalau cowok itu harus selalu effort, cowok itu harus apa ya, selalu pokoknya selalu ada lah gitu,
1: membuat lebih lah dari perempuannya.
0: Gitu. Ya, nah jadi di saat perempuan lain tahu standar tersebut yang dibuat, akhirnya juga beb cowok sudah begini nih, harus begini. Nah kayak gitu itu karena mana itu?
1: Wah ini agak curhat ya.
0: Iya. Sedikit. Tipis-tipis.
1: Ya. Sebagai anak muda ya kita sedang menjalani proses itu, jadi sangat relate ya. Ya gini. Ini sama halnya juga yang kita bicara dulu berkaitan dengan ini ya, ketakutan. Seperti saya katakan tadi, orang tidak takut bicara, tapi takut dinilai, takut salah, takut dibilang tidak baik, takut dibilang tidak benar, takut dibilang buruk dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah standarisasi itu memang sangat amat mengganggu, ya, sangat amat mengganggu. Kalau standarisasi yang menurut saya secara moral baik dan benar ya oke-oke saja, tapi standarisasi yang sebenarnya dibuat-buat ya oleh akun-akun yang bisa dikatakan mereka sudah mempersiap, oh kita ramai-ramai untuk mengupload ini supaya ini menjadi booming dan akhirnya menjadi standar dalam kehidupan. Kalau kita tadi dikatakan dengan anak muda ya, standar percintaan ya, ya kok kenapa cowok saya tidak bawa saya bunga ke Valentine, kenapa cowok saya tidak bla bla bla bla, dan akhirnya dengan standarisasi itu bukan malahan kita menjadi lebih eksplor, malahan menjadi lebih tertekan. Dengan standarisasi itu ketika orang katakan, misal minta maaf, kalau public speaking seperti Najaf Shihab, lalu ada orang lain yang ketika dia public speaking tidak seperti itu, orang langsung mengatakan public speakingnya jelek, ya kan? Atau orang katakan kita apa ya, hidup berpendidikan harus seperti si siapa ya, mungkin dalam konteks pendidikan dia luar biasa, dan ketika orang melihat seorang anak dalam hal pendidikannya kurang baik, dalam hal pendidikannya tidak selesai, orang selalu menjudge bahwa dia buruk dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Dan bahkan ini saya katakan standarisasi itu sebenarnya hal yang sangat dibuat-buat dan merugikan dalam konteks di luar moral yang benar, ya, dan di luar moral yang benar yang membuat orang akhirnya tertekan. Itu yang perlu kita antisipasi, ya, perlu kita antisipasi. Standar TikTok itu yang paling sekarang dibicarakan, ya. Standar TikTok tuh sih, aduh, ya, salah satunya mungkin angle-angle orang kalau foto, saya harus angle ini, saya harus ini, saya harus dengan gaya ini, gaya ini. Ya itu menarik sih, itu menarik. Tapi ya sudahlah, kembali kepada diri sendiri untuk bisa melihat standarisasi yang benar. Jangan sampai standar-standar TikTok itu bukan memberikan kita keluasan untuk bisa beradaptasi, buat kita lebih berinovasi, bahkan jangan sampai membuat kita menjadi lebih tertekan dan akhirnya tidak bisa bergerak.
0: Start,
1: ya. Gitu. Mau lakukan ini, aduh,
0: Kan.
1: Standarnya kan begini, tidak boleh begini. Mau lakukan itu, aduh, jangan lah. Tidak pernah orang katakan harus seperti ini. Yeah. Itu yang mengganggu sekali. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Yeah.
0: Berarti just to be yourself dengan standar yang kamu punya gitu kan. Jangan ngikutin standar yang sudah jelas.
1: Sudah jelas ya. Tapi sini satu menarik juga, banyak orang tuh yang selalu membandingkan diri dengan orang lain.
0: Nah,
1: itu yang menjadi persoalan. Dan saya selalu katakan begini ya. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak akan pernah sampai pada posisi itu, ya. Yang harus kamu lakukan adalah fokus pada apa yang menjadi yang menjadi dirimu. Dalam artian misalnya, kamu tidak perlu harus bisa setara dengan orang lain atau bisa lebih baik daripada orang lain. Setidaknya kamu harus bisa lebih baik dari diri kamu. Bisa lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya, bisa lebih baik dari diri kamu yang hari ini, dan akan mempersiapkan untuk dirimu yang akan datang. Ya. Jadi tidak harus lebih baik daripada orang lain, tetapi harus lebih baik pada diri kita yang sebelumnya. Jangan sampai yang dulu dengan yang sama sekarang. Dengan yang sekarang itu sama.
0: Atau bahkan yang dulu lebih baik daripada yang sekarang.
1: Itu yang paling berbahaya. Jangan sampai yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Itu yang paling berbahaya. Jadi sebaiknya tidak usah menstandarisasikan diri dengan orang lain. Tidak usah menstandarisasikan diri dengan media sosial. Dalam tanda kutip ya, hal-hal yang di luar moral lah, atau di luar hal positif seperti itu, ya, itu menarik sekali.
0: Atau bahkan mungkin ada yang bilang, "Wih, kakak, berarti kan tahun lalu beta ada mobil, sekarang beta sudah ada mobil, beta harus beli mobil kah?"
1: Ya,
0: bukan gitu.
1: Bukan gitu. Ya, aduh, hidup itu tidak harus sempurna yang orang lihat, tapi sempurna yang kita rasakan.
0: Sempurna yang kita rasakan.
1: Sempurna yang kita rasakan.
0: Coach, kita dapat satu lagi, teman-teman. Ini bisa dijadikan coach untuk IG story-nya kamu hari ini.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ngomongin soal itu, media sosial dan standar tersebut gitu kan, ini bagaimana nih kita caranya membedakan, kayak ada satu postingan terus kan pro kontra juga, kan ketika kita mengupload satu postingan terus ada yang bilang kayak ini kayak kurang ini kayak kurang ini, terus ada yang lain kayak ini kelebihan itu, kayaknya itu apa cara kita untuk membedakan gitu, kritik yang membangun terus juga kritik mungkin yang komentar yang tidak membangun.
1: Sebenarnya sederhana sekali cara membedakannya. Kritik yang membangun adalah kritik yang langsung fokus pada karya. Ya,
0: okay.
1: Fokus pada karya dan berimpact pada memberikan solusi. Tetapi komentar yang tidak membangun adalah komentar yang fokus pada pribadi seseorang dan tidak ada hal yang mereka bagikan atau berkaitan dengan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Itu dua hal yang menarik. Ya. Jadi kalau kita mau lihat komentar yang membangun, ya tinggal lihat. Dia yang fokus pada karya dan memberikan solusi, ya karena membangun kan, membangun artinya dari hal yang sudah dilakukan, ya itu ada pertumbuhan, ada hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ya karena memang ada diberikan solusi. Tapi kalau kritik yang atau komentar yang sekedar hanya untuk menyerangkan, jelas, jelas bahwa dia langsung kepada pribadi dan tidak ada esensi yang dia sampaikan dalam konteks solusi itu sendiri.
0: Oh ini berarti tiba-tiba jadi keinget debat politik. Eits, jangan
1: dua. Bicara Gen Z ya, bicara jangan sampai. Ya.
0: Nah berarti apa ya? Jadi misalnya kayak contohnya ketika kita posting kita main gitar gitu kan, skill kita main gitar. Terus tapi yang di komentar adalah, wih lu baju jelek ya, atau itu lu muka jelek ya begitu.
1: Betul betul itu yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Misalnya kalau masih ingat. Tidak perlu kita sebutkan kapan ya. Kalau masih ingat dulu ada yang orasi, ya ada yang orasi kemudian dia bicara terbata-bata dan komentarnya buruk sekali. Kak bisa chat sako? Ya itu yang ketika dia public speaking orasi karena mungkin faktor apapun itu dari dirinya, akhirnya pembicaraannya tidak menarik, pembicaranya terbata-bata, akhirnya ada komentar-komentar buruk yang langsung menyerang pribadi. Kak bisa chat sako? Ya, kak bisa PN sako? Itu menurut saya buruk ya, sangat amat buruk.
0: Oke, jadi harus yang membangun ya teman-teman. Ya,
1: harus membangun.
0: Oke, kemudian juga kalau misalnya pengalaman nih ya dari awal gitu kan, adakah kisah peserta yang awalnya sangat takut bicara tapi akhirnya bisa tuh improve juga, terus sekarang sudah jauh lebih baik gitu?
1: Oh, itu banyak sekali, banyak sekali. Seperti saya katakan awal tadi ya, banyak orang ketika dikasih wadah, mereka tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak pernah kita duga. Dan itu banyak. Ketika saya memberikan pelatihan, ada orang-orang yang minta maaf, mungkin ya secara visual kan kita bisa menilai ya, oh mungkin dari kosakatanya, dari penyampaiannya, dari hal-hal yang dia buktikan, visualisasinya itu kurang tepat, kurang baik dan sebagainya. Tapi ketika dalam proses pengajaran kan bertahap tuh, ada perubahan-perubahan. Dan itu tidak yang dikatakan sedikit, perubahan yang sangat amat luar biasa. Dan ada satu anggota peserta dari Nuga Bicara yang saya kaget sekali. Awal-awal tuh dia seperti orang yang tidak bisa public speaking sama sekali. Dalam proses pembelajarannya akhirnya ada peningkatan. Dan yang buat saya kaget adalah dia bisa memenangkan lomba di tingkat nasional. Ya, itu yang menurut saya kok bisa ya sehebat itu ya. Makanya itu anak-anak tuh luar biasa tapi tidak punya wadah. Ya, belum punya wadah yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Ya.
0: Ya, dan sebenarnya Pro 2 FM Kupang juga sebenarnya menjadi wadah buat kamu gitu, teman Pro 2 yang sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan kamu. Karena kita juga sering gitu ada lomba-lomba jadi penyiar, lomba PR itu juga ada.
1: Wah, menarik sekali.
0: Ya, nanti boleh tuh anak-anaknya ikut.
1: Ya, kalau mau bekerja sama ya
0: silakan. Ya, collab.
1: Kita bisa collab ya. Ya dengan tujuan yang sama, meningkatkan sumber daya mahasiswa anak-anak Nusa Tenggara Timur. Ya.
0: Oke, nah ini mungkin terakhir di segmen ini, tadi sempat saya pikir juga gitu, apakah PR ini atau public relation ini adalah main karakter dari kunci atau mungkin key gitu untuk bisa sukses atau bisa menyampaikan sesuatu, ataukah dia ini cuma penunjang? Gitu?
1: Gini, menurut saya, public speaking itu adalah bidang pengetahuan yang perlu untuk dipelajari dan bukan sebagai faktor pendukung. Ya, bukan sebagai faktor pendukung. Kenapa saya katakan demikian? Hanya public speaking, kemampuan yang tidak pernah hilang oleh waktu, tidak pernah hilang oleh bertemu siapa, tidak pernah hilang dalam kondisi apapun. Ya, kita baca realistis saja. Kalau saya orang hukum, saya akan bicara hukum ketika dalam konteks hukum atau dibutuhkan pendapat hukum. Tapi komunikasi apa? Semuanya. Bahkan saya katakan, bahkan orang yang sekarat, minta maaf, sekarat pun dalam keadaan sakit apapun, dia membutuhkan skill public speaking. Misalnya ketika dia mau menjelaskan sakitnya bagian mana, ya, berpengaruh pada apa, itu kan juga dibutuhkan skill public speaking. Jangan sampai tatanan bahasanya tidak benar, argumentasinya atau penyampainya salah, akhirnya didiagnosa salah oleh dokter. Jadi sekalipun dalam kondisi sekarat pun, orang butuhkan skill dalam public speaking. Semua lini pekerjaan membutuhkan skill public speaking. Apapun itu, bukan menjadi faktor pendukung, tetapi faktor utama. Bukan mendukung, tapi faktor utama. Misalnya gini, ini paling relate. Misalnya ada editor, dia tuh dikenal sebagai seorang editor yang sangat amat luar biasa. Karya-karyanya secara visual di dalam dia tuh luar biasa. Tetapi ketika dia tidak punya skill komunikasi yang baik, dan dia diharuskan untuk mempresentasikan hasil karyanya kepada atasan atau mungkin kepada mitra, dan penyampaian tidak baik, penyampaian tidak tepat, penyampaian tidak sesuai apa yang tergambar, itu kan orang langsung mengetahui bahwa apa yang nampak itu tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Dan rugi loh, dia sudah menghasilkan karya yang baik tapi karena skill komunikasinya buruk, akhirnya orang menganggap bahwa hasil karyanya itu buruk. Ya, seperti itu. Jadi bukan faktor penunjang atau bukan faktor pendukung, tapi faktor utama. Faktor utama.
0: Ya, faktor utama. Di garis bawahi, faktor utama.
1: Faktor utama.
0: Alright. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke segmen terakhir pastinya, berada bicara dunia yang selalu menilai. Dunia yang selalu menilai, teman Prodo. Alright. Kita bakal kembali lagi lagi so buat kamu teman Prodo yang mau kasih pertanyaan atau bahkan mau kasih POV-nya kamu gitu kan, teman Prodo yang relate sama kamu sekarang juga boleh banget pastinya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hey Kupang, waktunya!

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih bareng sama kita, teman Pro 2 di Spalding. Dan langsung aja nih kita masuk ya, Egi.
1: Ya.
0: Kalau misalnya jika ada anak muda yang ingin mulai berani berbicara gitu, langkah pertama yang harus mereka lakukan, first step lah, apa itu?
1: Langkah pertama yang harus dilakukan lah belajar.
0: Belajar.
1: Ya, belajar. Seseorang tidak berani berbicara, seseorang tidak berani tampil karena dia tidak tahu dia mau bicara apa. Dia mau sampaikan apa, ya kan? Itu konsep paling mendasar dari sebuah public speaking. Belajar, ya. Dan gini, belajar yang saya maksudkan adalah yang pertama dalam konteks belajar, kita harus menemukan cara belajar kita. Semua orang kan dengan cara belajar yang berbeda. Jangan sama ratakan ya, kembali kepada standar TikTok nih, ya kan? Kalau kita lihat orang belajarnya baca buku, kita selalu mengatakan kita juga harus baca buku. Tidak. Semua orang dengan cara belajar cara berbeda. Okay. Yang harus dilakukan adalah menemukan cara belajarnya dulu. Ya kan, ada orang yang secara audiovisual, ya ada orang yang harus dengan membaca. Ya kan, berbeda. Temukan cara belajar, kemudian sering-sering untuk belajar, dan yang kedua adalah harus terus yang namanya mengupdate ya, mencari informasi-informasi terbaru supaya ketika ada pembahasan itu setidaknya kita tidak harus tahu sepenuhnya, tapi setidaknya kita paham lah ya. Jadi ketika ditanyakan sesuatu kita bisa menjawab, nah itu secara visual orang menyatakan bahwa kita bisa. Dan akhirnya orang mempercayai kita dalam konteks public speaking. Yang pertama itu harus belajar. Harus belajar. Yang kedua berlatih. Saya selalu mengatakan begini, kita mau baca ribuan buku, mau baca ribuan teori berkaitan dengan public speaking, ya konteks public speaking, kalau kita tidak pernah melakukan itu atau tidak pernah mencobanya, omong kosong, tidak mungkin akan bisa. Ya. Sekalipun mungkin kalau orang mau mencoba, silakan baca ribuan buku di depan saya, lalu kamu langsung praktek, tidak bisa kalau kamu tidak terbiasa. Jadi harus yang namanya praktek, terbiasa, terus menerusnya akan bisa, ya. Orang bisa karena biasa, ya kan, seperti itu.
0: Oke, okay, nah kalau misalnya kesalahan yang paling sering muncul lah di saat pemula sedang belajar gitu, public speaking.
1: Sebenarnya bukan soal teknisnya, mindsetnya. Ya, lagi-lagi saya bilang mindset. Karena belum mulai tapi mereka sudah takut gagal. Ya, mereka belum mencoba, tapi mereka sudah punya pemikiran bahwa mereka akan gagal. Mereka belum mencoba, mereka sudah punya pemikiran bahwa kalau saya lakukan ini salah, pasti saya diejek, saya diolok, saya dianggap kurang keren, saya dianggap kurang menarik dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan yang saya temukan. Itu menjadi persoalan yang saya temukan. Ya, pikiran, ya, pikiran-pikiran negatif sebenarnya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kita bisa, ya, yang namanya menghilangkan pikiran negatif, bukan? Mengontrol pikiran negatif bisa. Saya tidak bisa katakan bagaimana cara kita menghilangkan pikiran negatif ya, karena itu tuh hal yang sangat manusiawi dan melekat dalam diri seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya meminimalisir, memperkecil atau mengontrol ya pikiran negatif tersebut. Itu dengan apa? Dengan pikiran-pikiran positif. Misalnya kalau kita ditunjuk ya, berarti kita harus berpikir kalau saya ditunjuk berarti orang yakin saya bisa. Masa orang lain yakin saya bisa, saya tidak bisa, ya kan? Atau begini, dalam posisi kalau kita sudah pernah tampil ditunjuk dalam posisi gugup, langsung berpikir waktu itu saya kan pernah tampil, saya dianggap bagus, dianggap keren, dianggap luar biasa oleh teman-teman saya, berarti dalam posisi ini saya pasti juga bisa.
0: Ya. Jadi kasih afirmasi positif.
1: Ya, afirmasi positif. Untuk bisa mengalahkan pikiran negatif, hanyalah pikiran positif. Ya, tidak mungkin pikiran negatif kita undang petinju untuk baku pukul kan. Ya kan? Ya, pikiran negatif ya pikiran positif. Bagaimana caranya kita merendahkan pikiran negatif dan bisa meninggikan pikiran positif seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau misalnya lebih jauh gitu kan, teknologi tidak jauh, bukan hanya soal media sosial dan sebagainya, tapi juga soal AI nih.
1: AI, betul.
0: Nah, ketika kita masuk dalam era AI, sebenarnya yang bisa membantu kita untuk menulis dan membuat presentasi, kenapa kemampuan komunikasi ini tetap penting? Bahkan adanya AI juga.
1: Lagi-lagi saya katakan, salah satu bidang yang tidak akan pernah hilang adalah komunikasi.
0: Komunikasi ya.
1: Ya, salah satu bidang tidak akan pernah hilang adalah komunikasi. Tidak akan pernah hilang. AI sangat akan berpengaruh kepada penulisan. Ya. Hanya akan berpengaruh pada pola pikir. Hanya akan berpengaruh pada standarisasi ketika kita ingin mempertanyakan sesuatu. Tetapi AI tidak akan pernah menggantikan yang namanya komunikasi manusia. Ya. Kalau kita mau katakan realitas sekarang, orang bisa kerja skripsi dengan full AI. Orang bisa kerja jurnal dengan full AI. Orang bisa menulis sesuatu dengan full AI. Bahkan curhat pun itu dengan AI. Tetapi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah komunikasi. Ya, karena komunikasi itu bukan hanya soal bicara, tapi hati ke hati. Bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada orang lain, dan ketika orang lain sudah nyaman,

0: ya, standarisasi AI hanya berpengaruh pada tulisan, tetapi tidak akan berpengaruh pada komunikasi seseorang. Ya, tidak akan berpengaruh pada komunikasi seseorang. Itu penting. Oh, itu penting.
1: A good point.
0: Makanya penting sekali. Nah, ini mungkin saya bisa sedikit berkaitan dengan dunia kerja. Mungkin kalau bicara soal wawancara itu wajar. Itu hal yang wajar. Sudah dari zaman dahulu kala ya, kalau wawancara untuk bisa masuk pada sebuah dunia kerja. Tetapi wawancara itu semakin real dan sangat semakin membantu. Karena dalam posisi saat ini, banyak orang yang mengatakan bahwa pernah dengar tidak orang bilang inflasi cum laude? Pernah dengar tidak orang bilang banyak manipulasi dokumen? Ya itu hanya bisa dilakukan ketika menggunakan AI atau dengan permainan-permainan negatif. Tetapi yang tidak bisa mereka ubah, tidak bisa mereka manipulasi adalah komunikasi. Ya, makanya perusahaan-perusahaan bisa melihat, oke lah, secara tulisan keren, tetapi benar tidak dari cara komunikasinya, gitu. Ya itu menarik.
1: Wow, menarik sekali. Tapi karena waktu kita sebenarnya memang sangat kurang ya. Ada banyak hal yang bisa diceritakan, bisa diutarakan. Nah, mungkin yang terakhir sebelum kita closing, teman berdua, closing statementnya Egy sendiri dan juga mungkin pesan yang mau disampaikan buat anak muda sekarang yang takut untuk belajar public speaking, takut untuk apa yang memulai gitu.
0: Sangat sederhana ya. Saya mungkin bisa utarakan itu dengan bisa dikatakan sebagai pegangan hidup saya. Ini saya pakai ketika saya SMA, S1, bahkan saya S2 hingga pada dunia kerja. Saya selalu mengatakan begini. Persoalan anak-anak ya atau generasi Z saat ini adalah takut untuk memulai. Ya, takut untuk gagal, takut untuk dinilai dan takut berbicara. Tetapi saya mau katakan seperti ini. Jangan pernah menunggu sempurna untuk memulai, tetapi memulailah maka kesempurnaan akan tercipta. Kesempurnaan akan tercipta jika kesalahan-kesalahan itu sudah diperbaiki. Dan untuk menemukan kesalahan-kesalahan, kita terlebih dahulu untuk memulainya. Ya, jadi itu konsep yang sangat sederhana tapi akan sangat membantu. Dalam hal apapun, dalam public speaking, menulis, dalam bermasyarakat, dalam dunia pendidikan, juga dalam dunia kerja. Seperti itu.
1: Wow, itu dapat sekali tuh feel-nya teman produser kita dengerin itu. Jadi buat kamu mulai saja dulu.
0: Iya, mulai saja dulu.
1: Take the first step. Jadi nanti baru kita lihat nih gimana perkembangan seperti apa.
0: Betul.
1: Gitu ya, teman produser. Terima kasih banyak Kak. Egy sudah main ke Produ FM Kupang, nanti kita boleh ngobrol lagi.
0: Siap.
1: Okay. Dan semoga nanti apa namanya PT Duka Bicara Academy juga semakin sukses ke depannya.
0: Amin, puji Tuhan. Yeah,
1: dan banyak diketahui oleh setiap insan
0: deh.
1: Setiap insan yang ada di dunia ini, teman Produ. Anyway, langsung aja Aji tutup teman Produ. Buat kamu, stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Open your mind. Open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yap, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia. Negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu

salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan

0: ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti, sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses, dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
1: Open your book, open your mind.
0: Open your book, open your mind.

0: Gibba. Kenapa olah-olah marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Pro 2 F.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you're open your book, you're open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Dan kali ini ada laporan langsung, report on the spot dari rekan Alo Tani dari kampus Unkris tentang kuliah umum materi HAM RI Natalius Pigai tentang penguatan kapasitas HAM, prinsip HAM, dan digitalisasi.
2: Besar Patria.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda berada,

0: Kita sudah menjadi pejabat lebih dulu dari yang lain, aktivis. Kami sudah menjadi menteri lebih dulu dari yang lain. Kenapa kita takut memimpin dan menuntun dan mengelola negara, saudara sekalian? Kenapa malu? Kenapa tidak berani? Kenapa merasa tidak bisa? Bisa. Bisa dan bisa. Kalian adalah api-api pijar generasi bangsa Indonesia. Suatu saat kepemimpinan bangsa akan jatuh di antara kalian.
1: Baik,
0: percaya.
1: Saya juga memotivasi seluruh mahasiswa. Semangat pelajar menjadi generasi di usianya di tengah pesatnya era digitalisasi. Dari
2: baik teman Produwe, tadi adalah laporan langsung dari rekan Alotani. Buat kamu teman Produwe, stay tune aja di Produwe FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu rangkaian santai siang hadir menemani aktivitas teman Pro 2 untuk hari Selasa kita di 9 Juni 2026. Happy banget ya Angel bisa kembali menemani kamu semua, dan selamat siang untuk teman Pro 2 yang lagi enjoy siang ini. Hektik enggak juga, mungkin karena baru di tanggal 9 ya. Kata siapa? Tanggal 9 gimana? Gaji 13 udah selesai, bonus-bonus kamu, Raymond, Tukin, dan teman-temannya kalau udah selesai sama. Kayak enggak ngerasa ya, lewat juga iya, tapi ya mau gimana lagi, indeks ekonomi gitu teman Pro 2 semuanya pada naik. Apalagi kamu yang memang punya kebutuhan khusus juga. Oke deh, kalau gitu Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi-informasi menemani aktivitas kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Suzanne Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Suzanne Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

lagi mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini kan kalau di Indonesia sendiri pesta kelulusan ya, di mana adik-adik SMA yang udah lulus, adik-adik SMP, SD dan juga anak-anak PAUD atau anak-anak TK ini juga udah di wisuda. Wis, kata wisuda nih emang hanya dua aja ya teman Pro 2, antara anak PAUD atau TK dan juga teman-teman yang ada di perguruan tinggi nih, baik itu S1, S2, S3. tapi kalau bicara soal kelulusan, ini juga yang lagi menjadi hari bahagianya Angelina Jolie yang turut mendampingi putra bungsunya di dua momen penting, yaitu lulus SMA dan debut tarung Muay Thai. Wah, gak kerasa banget ya. Ini kayaknya Angel udah tua banget loh. Teman Pro 2 menyaksikan putra bungsu Angelina Jolie lulus SMA. Ya gak tua-tua amat lah ya teman Pro 2. Jadi putra bungsu Angelina Jolie dan Brad Pitt, Knox Jolie Pitt, sedang merayakan salah satu periode paling penting dalam hidup mereka, di mana remaja berusia 17 tahun ini baru saja lulus dari sekolah menengah atas dan hanya beberapa hari setelah menjalani debut di dunia kompetisi Muay Thai. Nah, Angelina Jolie terlihat hadir dalam acara kelulusan sang putra yang digelar di Los Angeles, dan aktris peraih Oscar ini tampak tersenyum bangga ya saat menyaksikan Knox menerima ijazahnya. Jadi momen tersebut datang sebelum Knox mencuri perhatian karena mengikuti pertandingan Muay Thai pertama di sebuah ajang kompetitif. Jadi Angelina juga terlihat hadir langsung di arena pertandingan untuk memberikan dukungan kepada sang putra dari pinggir ring. Dan Knox juga telah menekuni olahraga bela diri Muay Thai ini selama beberapa waktu dan menunjukkan keseriusan ya. Dan ya, meskipun berasal dari salah satu keluarga yang paling terkenal di Hollywood, Knox selama ini memang lebih dikenal memilih menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan dibanding saudara-saudaranya. Nah, kalau sang mama Angelina Jolie beberapa kali juga mengungkapkan ia selalu mendukung minat dan pilihan hidup keenam anak, termasuk ketika mereka juga mengejar hobi atau karir yang tidak berhubungan dengan yang namanya dunia hiburan.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Teman terbaik kamu.

Santai siang di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di Amiza, rayuan perempuan gila menghantarkan kita juga di istirahat siang atau jam makan siang. Teman Pro 2 semuanya, Angel juga jadi lapar ya. Siang ini kayak dehidrasi banget, soalnya udah panas, pengap juga. Tapi semoga aja teman Pro 2, meskipun di sela-sela aktivitas, jangan lupa untuk tetap harus mengambil bagian untuk istirahat, apalagi mengisi kampung tengah kita nih perut ya dengan makan siang. Gimana, udah makan siang atau belum teman Pro 2? Kalau belum, ada menu-menu dari Sulawesi Barat yang wajib untuk kamu coba. Jadi kalau bicara soal kuliner Indonesia itu banyak ya. Salah satunya datang dari Sulawesi Barat yang tidak hanya terkenal dengan pesona pantai dan budayanya, tapi kalau di Sulbar juga memiliki kekayaan kuliner yang menggugah selera. Nah, karena Sulbar ini terletak di pesisir, jadi gak heran kalau makanan khas daerah ini didominasi hasil laut, di mana perpaduan ikan segar, rempah-rempah lokal juga menghasilkan cita khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan kuliner di Sulawesi Barat khususnya berasal di etnis Mandar ya. Ini menawarkan perpaduan yang rasa gurih, pedas, ada asam dan manis yang seimbang. Nah, selain hasil laut nih teman Pro 2, Sulawesi Barat juga punya camilan tradisional yang berbahan kelapa dan gula aren. Jadi daripada berlama-lama, Angel udah merangkumkan nih ada beberapa kuliner khas Sulawesi Barat yang bisa kamu cicipi juga ya. Yang pertama adalah bau peapi. Iya, bau peapi ini adalah makanan khas Mandar dari olahan ikan Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Dan namanya memang unik ya. Bau papi sendiri berasal dari bahasa Mandar di mana bau artinya ikan dan papi itu peapi yang artinya direbus. Jadi ikan yang direbus teman Pro 2 dalam kuah kuning berbumbu kunyit, ada serai, ada bawang merah, cabai dan berbagai rempah pilihan. Mungkin mirip-mirip kali ya kalau kita yang ada di NTT dengan ikan kuah kuning, ikan kuah asam. Iya kan? Karena kalau ada bumbu kunyit, serai, bawang merah, cabai, rempah lainnya, sipit-sipit kan. Nah, makanan ini biasanya disantap dengan nasi atau dengan jepak. Jadi hidangan ini biasanya disajikan di acara-acara besar seperti pesta pernikahan, syukuran, acara adat lainnya. Tapi memang gak jarang juga nih masyarakat sekitar menjadikan bau peapi ini sebagai hidangan sehari-hari. Karena gampang ya mengolahnya. Kemudian juga ada jepa. Tadi Angel juga udah mention ya, jepa ini punya bentuk lingkaran yang terbuat dari singkong yang diparut, diperas, kemudian dipanggang. Jadi bentuknya tuh kayak lembaran tipis gitu loh teman Pro 2. Dan jepa ini biasanya disajikan bersama ikan terbang asap atau sambal khas Mandar sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang unik. Ada lagi. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. FM.

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bicara soal makanan khas atau kuliner dari Sulawesi Barat yang wajib dicoba. Kalau tadi ada Jepa sama bau peapi ya. Bau peapi ini mirip sama ikan kuah kuning ya. Ikan kuah asam kalau di kita ya, di NTT ya. Ada juga nih teman Pro 2 selanjutnya. Namanya adalah Gula Kambo. Kudapan manis yang berbahan dasar beras ketan, gula merah, dan kelapa parut sangrai yang dibungkus menggunakan daun pisang. Jadi masyarakat Mandar kerap menyajikan Gula Kambo ini dalam berbagai acara adat maupun perayaan keluarga. Nah, lanjut lagi, ada hidangan berbahan dasar daging ikan cakalang yang dihaluskan dicampur dengan parutan kelapa sangrai dan rempah-rempah, kemudian dibentuk segitiga dan digoreng hingga renyah. Ini namanya adalah pupuk mandar. Namanya unik ya, rasanya juga kayak gimana sih teman Pro 2, ikan cakalang terus juga dimasak sama digoreng sama serbuk kelapa gitu. Nah, pupu mandar ini ternyata menjadi salah satu menu pendamping favorit masyarakat Sulawesi Barat karena katanya sih punya cita rasa yang gurih dan tekstur yang unik ya. Dan ada juga nih teman Pro 2 yang namanya sambusa. Sambusa ini cemilan orang Mandar ya. Mirip sama samosa dari India dan Pakistan, tapi isinya biasanya berupa ikan, sayuran, atau daging yang dibungkus kulit tipis lalu digoreng hingga renyah. Nah, ada lagi nih, masih banyak ternyata makanan khas kuliner Sulawesi Barat yang wajib banget kamu cicipi. Tapi kali ini Angel mau hadirkan single terbaru dari koleksinya Taylor Swift ya, yang mana dia mengisi Toy Story 5 ya, I Knew It, I Know You, untuk kamu di Pro 2 FM Kupang.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, Bapak dan Ibu, bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya. Nama anak kami cukup dua kata saja. Gempita Cahaya saja.
4: Loh, kok disunat namanya, Pak? Ih.
3: Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2, ada yang namanya Loka Satay. Loka Satay ini makanan berbahan dasar pisang kepok yang dibakar, kemudian disiram gula, saus merah, dan santan ya. Jadi ada perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma pisang bakar ini yang membuat makanan ini menjadi favorit berbagai kalangan yang ada di Sulawesi Barat. Jadi itu dia teman Pro 2 ya, kuliner khas Sulawesi Barat yang wajib kamu kunjungi, kamu coba, kamu cicipi kalau misalnya kamu berkunjung ke Sulawesi Barat. Kalau Nyol belum tahu apakah di Kota Kupang sendiri dan di NTT juga sudah ada rumah makan atau restoran Sulawesi Barat yang memang menjajakan menu-menu santapan lezat seperti yang tadi Angel spill satu-satu, semoga aja ada ya teman Pro 2. Di mana kuliner ini juga mencerminkan kekayaan budaya, tradisi maritim dan kearifan lokal masyarakat Mandar yang memang telah diwariskan selama berabad-abad. Dengan menikmati kuliner dari Sulawesi Barat, nah ini cara terbaik untuk mengapresiasi bagaimana masyarakat lokal juga memperlakukan alam yang ada. Dan intinya adalah selamat makan siang, selamat menikmati waktu istirahat kamu. Setelah ini juga akan Angel hadirkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga, apalagi perhelatan Piala Dunia 2026. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana?

mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo, self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dalam Pro 2 Sport hadir dengan rangkuman informasi terbaru terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 bareng sama Angela Ivania ya. Teman Pro 2, kita bakal update proses perjalanan menuju perhelatan Piala Dunia dari Meksiko yang mengukir sejarah negara yang paling sering menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, Piala Dunia FIFA merupakan panggung sepak bola yang paling megah di bumi karena sepanjang sejarahnya memang hanya ada segelintir negara nih teman Rodo yang dipercaya ya untuk menggelar turnamen bergengsi ini lebih dari satu kali. Dan di antara negara-negara yang pernah menjadi penyelenggara, Meksiko berdiri di puncak sebagai penyelenggara yang paling tersering. Iya teman Pro 2, Meksiko sendiri mencatatkan sejarah baru di tahun ini menjadi negara resmi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Nah, sementara tetangganya kalau Amerika Serikat sudah 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, di edisi 1994 dan juga 2026. Nah, kalau di tahun 1970 ini menjadi saksi kehebatan Pele membawa Brasil meraih gelar juara dunia ketiga mereka. Jadi turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu Piala Dunia yang paling indah secara permainan. Kemudian ada juga nih teman Pro 2 ya, di tahun 1986 yang awalnya ini direncanakan di Kolombia, tapi ternyata Meksiko mengambil alih status tuan rumah akibat krisis ekonomi negara tersebut. Nah, di edisi ini nih abadi berkat aksi legendaris Diego Maradona dengan gol tangan Tuhan, masih ingat dong ya teman Pro 2, dan gol abadinya melawan Inggris. Dan tentunya di tahun ini 2026 Meksiko kembali mencetak sejarah dengan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Jadi kepercayaan menggelar Piala Dunia berulang kali ya membuktikan kalau Meksiko tidak hanya memiliki infrastruktur studio yang stadion ya maksud Angel yang mumpuni, tapi juga punya budaya sepak bola yang sangat mengakar di masyarakat. Nah, Meksiko dengan 3 edisinya juga telah mengukuhkan posisi sebagai kiblat histori penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

30,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro 2 Sport, informasi khusus terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, teman Pro 2, penyerang timnas Argentina Lautaro Martinez tatap Piala Dunia 2026 dengan sangat serius ya, di mana ia ingin kalau timnya ini bisa mempertahankan pencapaian yang diraih pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar. Ya, kini diketahui Lautaro Martinez masuk dalam 26 pemain timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, penyerang berusia 28 tahun ini mengatakan dirinya sudah melakukan persiapan dengan baik menjelang turnamen yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, hal ini ya teman Pro 2 yang diungkapkan oleh Kapten Inter Milan itu dalam wawancara baru-baru yang dilansir melalui akun X milik Fabrizio Romano, di mana pada Piala Dunia 2022 yang lalu Lautaro Martinez tidak tampil maksimal bersama Argentina karena masalah cedera yang ia alami sepanjang turnamen yang digelar di Qatar. Meskipun begitu, kini bomber Inter Milan ini dalam kondisi prima dan udah siap bakal memberikan penampilan terbaik bagi negaranya Argentina di perhelatan Piala Dunia edisi tahun ini. Dan katanya juga dia pengen membawa timnya mempertahankan pencapaian di Qatar ya, yaitu mempertahankan gelar Piala Dunia. Ya teman Pro 2, Lautaro Martinez juga menunjukkan penampilan impresif bersama Inter Milan selama musim kompetisi 2025-2026, di mana ia tercatat telah mencetak 25 gol dan 6 assist dalam 41 pertandingan bersama Inter Milan di semua kompetisi. Dan yang pastinya Lautaro Martinez juga merupakan salah satu pemain yang paling terbaik yang pernah dimiliki oleh Inter Milan. Oleh karena itu, gak heran kalau pemain timnas Argentina ini dianggap sebagai legenda klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza atau San Siro tersebut. Working hard through the

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
4: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga. Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Pernahkah kamu melihat bagaimana kawanan semut berjalan beriringan dan membentuk sebuah garis yang panjang? Rapi kan? Hal ini bakal kita temukan hampir di semua tempat. Ya, semut selalu berjalan rapi dan bersabar meski hanya dalam satu jalur. Uniknya, para semut tersebut berjalan dari arah yang berlawanan, dengan sesekali kita lihat mereka saling melagakkan antena mereka masing-masing. Kenapa semut selalu sabar berjalan di satu jalur saja? Sebuah penelitian mengungkap jika semut memiliki kesabaran dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan oleh semut untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas semut. Meski dalam satu jalur, hebatnya para semut yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan akan tetap pada jalur dan tahu arah tujuan mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan manusia? Semut saja bisa menyadari jika mereka harus menahan diri dan menghindari kerumunan agar lalu lintas kembali lancar. Perilaku semut seperti ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sabar dan mengutamakan kepentingan yang lain.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away. And it remains 0-0.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan gak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
0: Try and find a way through. Fernandez.
1: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

masih mendengarkan 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro 2 Sport. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2 dari pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel dikonfirmasi Declan Rice akan menjadi wakil kapten The Three Lions dalam perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Declan Rice baru saja bergabung dengan skuad timnas Inggris di Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. Bintang Arsenal ini sebelumnya mengenakan ban kapten saat Harry Kane tidak bermain, namun kini ia resmi diangkat menjadi wakil kapten untuk negaranya di Piala Dunia 2026. Teman Rodo dalam wawancaranya setelah pertandingan melawan Selandia Baru, Thomas Tuchel menjelaskan ia mempercayakan Declan Rice untuk menjadi wakil kapten timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Thomas Tuchel menjelaskan ia pernah membicarakan hal tersebut saat Harry Kane absen dari kamp pelatihan Inggris beberapa waktu lalu. Ia memberitahu Declan Rice bahwa ia akan mengembang sebagai kapten Inggris saat Harry Kane tidak bermain. Timnas Inggris sendiri akan menjalani pertandingan persahabatan terakhir ya melawan Costa Rica pada 11 Juni mendatang sebelum mereka memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026. Dan The Three Lions bergabung di Grup L dan akan memulai perjuangan di Piala Dunia 2026 melawan Kroasia pada 18 Juni 2026 mendatang, dan disusul dengan laga melawan Ghana 24 Juni dan Panama 28 Juni. Pada pertandingan kontra Selandia Baru, Harry Kane menjadi pencetak gol kemenangan Inggris. Dalam wawancara setelah pertandingan, pemain berusia 32 tahun ini juga menjelaskan ia dalam kondisi terbaik dan siap membawa Inggris meraih trofi major pertama mereka dalam kurun waktu 60 tahun. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Stay tune terus teman Radio 2, karena kita juga bakal mengupdate lagi ya terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 setiap hari di Pro 2 Sport.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu di rangkaian santai siang terakhir. Teman Pradua Angel rame banget ya di studio Pradua. Dan ini langsung buyar ya. Angel mau ngomong apa? Buyar semuanya. Buyar. Ya udah, balik lagi nanti kalau udah sepi. Angel bakal menghadirkan sejumlah informasi di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dia mau

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah. Tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

99.9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu informasi dulu sebelum Angel juga mengakhiri kebersamaan kita ya. Nah, ini ada kabar terbaru dari Aurelia Moremans yang akan membuat buku baru lanjutan dari Broken Strings. Jadi dia kembali dengan karya terbarunya, Do You Like What You See? Sebuah lanjutan dari Broken Strings yang kali ini berfokus pada tema self-image, self-worth, perubahan yang dilakukan secara sadar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, berbeda nih dari buku sebelumnya yang lebih banyak mengangkat pengalaman dan trauma masa lalu, buku baru ini hadir sebagai panduan yang memadukan pengalaman pribadi Aurelia, psikologinya, dan practical tools ya untuk mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Di mana Aurelia mengaku menulis buku ini karena menyadari banyak masalah dalam hidupnya yang berawal dari cara ia memandang dirinya sendiri, dan perubahan dimulai dari sana. Nah, kalau misalnya teman Rodo juga yang mau pre-order buku terbarunya Aurelia Moremans, Do You Like What You See? Ini udah dibuka dari 6 sampai 12 Juni 2026 dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan ya.

0: dengan kepalanya.
1: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away, and it remains 0-0.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
4: Try and find a way through. Fernandes.
3: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Finest hour Abir di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini cahaya mataharinya enak banget, teman Pro 2, ya. Apalagi dengan cuaca yang enak seperti ini, kita juga lagi menunggu waktunya sunset. Nah, sambil menunggu waktu jam pulang pulang sekolah, pulang dari tempat kerja kamu, Angel temani kamu sampai di pukul 5:30 sore, karena setelah ini juga Angel bakal menghadirkan Talk Space Sore Ceria bersama anak-anak muda NTT berprestasi, ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, apa kabar? Gimana kerjanya? Gimana aktivitas? Usaha hanya lancar, banyak pemasukan, amin, ya. Atau mungkin juga masih ada PR, ya udah diselesaikan sebelum kita pulang, karena nggak enak ya kayak bawa pulang kerjaan ke rumah. Ya Angel juga sering sih, tapi akhirnya ya nggak enak juga. Kalau dulu iya, teman Pro 2. Tapi yang pasti Angel juga udah siap akan menghadirkan kicauan-kicauan seru untuk kamu di sore hari ini. Yang mau gabung boleh banget, Angel tunggu. Request boleh, salam-salam boleh, atau juga berbagi informasi boleh banget. Karena kita bakal sampai di 5:30 sore, ya. Dan selanjutnya Isaac Octavian juga udah siap akan menemani kamu sampai dijaga malam. Ya udah, kasih lagu yang semangat kali dulu ya, teman Pro 2, yang naikin mood kamu setelah tadi mungkin agak cekcok juga di tempat kerja, atau mungkin yang gak sempat makan siang keskip sampai sore ini. Dari koleksinya Calvin Harris, membuka kebersamaan kita.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Sembilan puluh koma sembilan megahertz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Halo, apa kabar semua teman Pro 2? Ayolah hadirkan perbincangan menarik kita bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi. Dan spesialnya dari Pro 2 RRI Kupang, kali ini kita bakal berkenalan ya bersama dua mahasiswi cantik dari FISIP Undana, di mana tahun 2025 kemarin mereka juga terpilih sebagai juara 1 dan juga juara 2 Pilmapres tahun 2025 ya. Oke deh kalau gitu, karena kita juga lagi menunggu kakak yang satunya, kita berkenalan dulu bersama dengan kakak Mariani Magdalena yang merupakan juara 1 Pilmapres FISIP Undana 2025. Langsung aja Encong mau sapa. Selamat sore.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2 Kupang.
1: Yeay, selamat sore. Apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan baik kak.
1: Puji Tuhan baik. Aduh cantik banget. Ini lagi aktivitasnya? Lagi apa aja?
2: Sekarang lagi sibuk sama tugas-tugas semester sekarang. Kemudian lagi proses penyusunan proposal kak.
1: Oh udah proposal ya. Wah semangat ya.
2: Terima kasih.
1: Ini proposalnya ngambil juga sama dengan gagasan kreatif atau beda lagi nih kak?
2: Agak beda, soalnya sesuai konsentrasi.
1: Oh sesuai dengan konsentrasi. Nah kita udah berkenalan, belum berkenalan nih, boleh dulu dong kak Ani, biasa disapa dengan kak Ani, memperkenalkan karena teman Pro 2 juga pada penasaran, wah ini dari tahun 2025 kenapa baru nongol di Pro 2 sekarang nih, silahkan kakak.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Mariani Magdalena dari program studi administrasi bisnis. Kemudian saya kemarin di tahun 2025

0: mendapatkan gelar sebagai mahasiswa berprestasi FISIP Nusa Cendana. Alasan kemarin kenapa tidak setelah lomba langsung datang ke RRI Pro 2 ini karena kebetulan kemarin lombanya setelah Desember 2025 saya langsung balik ke kampung halaman saya.
1: Oke.
0: Untuk Natalan.
1: Ya. Untuk Natalan ya. Ya. Tapi gimana perasaannya ketika tahun 2025 kemarin kamu terpilih nih menjadi juara satu Pilmapres?
0: Wow, complicated karena tapi pertama-tama itu cukup bersyukur dan bangga sama diri sendiri, terutama Tuhan Yesus sangat membantu dalam prosesnya. Nah, di dalam prosesnya itu memang cukup tertekan karena dari awal itu pengumuman untuk lombanya disampaikan H-3. Sehingga saya cukup kebingungan dalam penyusunan. Kemudian di dalam H-3 itu sebenarnya saya lagi proses untuk UTS di semester sebelumnya. Jadi cukup sering menangis dalam H-3 itu sebelum pengumpulan, tetapi puji Tuhannya saya tetap bisa mensubmit sebelum batas pengumpulan, Kak.
1: Ini berarti ikut pertama kali atau udah kesekian kali kamu ikut Pilmapres nih?
0: Ini untuk pertama kali, Kak.
1: Dan juara satu.
0: Puji Tuhan juara satu.
1: Pressure-nya kayak gimana?
0: Aduh, sangat pressure karena ini kan awalnya disuruh sama dosen. Jadi saya mengikuti saja tanpa ada harapan bahwa ini harus menang atau tidak. Tapi yang bikin pressure adalah dosen-dosen di dalam prodi saya itu sangat percaya bahwa saya bisa. Walaupun saya bilang, aduh Pak, Ibu, maaf saya belum siap. Tapi mereka bilang dan mereka kuatkan bahwa saya bisa. Tidak ada kata siap, kamu maju saja.
1: Jadi Angel pikir memang kesediaan dari Kak Ani yang pengen ya, kayaknya bagus juga kalau Pilmapres ya. Ini kan membuka kunci-kunci prestasi yang lain ya.
0: Betul.
1: Tapi yang akhirnya kamu juga bisa. Ini berapa lama mempersiapkan dirinya setelah submit syarat dan kriterianya nih?
0: Itu kemarin untuk submitnya di bulan November, kemudian setelah itu kami diumumkan di Desember ya untuk melanjutkan presentasi di depan dewan juri di tanggal 4 Desember. Jadi saya, Desira dan satu teman kakak itu untuk melanjutkan dan presentasi di depan dewan juri, dan di hari itu juga di tanggal 4 Desember kami langsung diinformasikan untuk pemenangnya siapa saja dan untuk melanjutkan di tingkat universitas itu saya sebagai yang juara satunya.
1: Wah, congratulations sekali lagi ya. Kita pengen tahu apa sih gagasan kreatif yang kamu bawa sehingga dari dewan juri akhirnya tertarik dan membuat kamu menjadi juara pertama nih.
0: Topik saya itu berkaitan dengan pemasaran dan UMKM, di mana judulnya itu adalah pemberdayaan UMKM Kota Kupang melalui strategi SEM berbasis PPC, pay per click, dan SEO search engine optimization untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kota Kupang. Nah, alasan saya mengambil ini itu adalah ketika semester kemarin saya mempelajari mata kuliah yang namanya digital marketing. Nah, di dalam digital marketing itu ada satu materi yang judulnya SEM. Ya, tadi search engine marketing di dalam strategi SEM ini itu di dalamnya ada dua teknik. Pertama itu tadi PPC, kemudian SEO search engine optimization. Jadi, nah dari sini saya mulai tertarik. Ditambah lagi tadi saya punya usaha sendiri yang saya jalankan bersama satu orang teman dekat saya. Mulai dari situ saya makin tertarik. Ditambah dua peluang ini, saya menciptakan satu asumsi yang bikin saya mungkin tertarik dengan judul. Kemudian saya juga melihat data di lapangan. Memang di prodi kami itu sering mendapatkan tugas untuk mewawancarai narasumber langsung. Jadi saya bisa melihat realita di yang terjadi di Kota Kupang, terkhususnya UMKM itu mereka masih kekurangan pengetahuan di bagian digitalisasi, padahal kenyataannya mereka memiliki produk dan jasa yang cukup berkualitas, tetapi mereka masih kekurangan di situ. Sehingga saya merangkum semua fenomena masalah ini menjadi satu topik dan membawa ini menjadi karya ilmiah ke lomba Pilmapres, Kak.
1: Luar biasa loh ya, keren sekali. Seperti apa sih kata dewan juri terkait ketika kamu juga mempresentasikan gagasan kreatif kamu? Ini hasilnya apa yang mau didapatkan dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang nih?
0: Yang pastinya untuk meningkatkan cara mereka menjual, mm-hmm. mengubah dari yang konvensional menjadi digital, mm-hmm. ditambah lagi kan di data lapangan UMKM Kota Kupang itu dinyatakan per 2024 sejumlah 17.609 UMKM yang ada di sini.
1: Oh, kamu mendata ya?
0: Iya, soalnya wah, ada keren. Di karya ilmiah saya. Mm-hmm. Kemudian dari 17.609 ini kan artinya mereka menjadi tulang punggung UMKM ulang tulang ekonomi, punggung ya? Ekonomi Kota Kupang. Mm-hmm. Nah, dari sini saya melihat mereka memiliki potensi yang banyak, di mana kan 17.000 ini angka yang besar, tetapi mereka masih kekurangan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka. Jadi harapan saya dan para juri itu, mm-hmm. mereka setuju bahwa karya ilmiah ini cukup sejalan dan dibutuhkan para oleh UMKM untuk mereka mengembangkan dan mempromosikan produk mereka, sehingga bisa lebih dikenal lebih luas dan tidak kalah saing dengan produk-produk luar gitu.
1: Betul, betul. Kalau kita bicara soal SEM ya, SEM ya. Kalau takut salah nih enggak ya, Kak ya, kan ya. SEM ini kan ada juga yang udah paham banget dan ada juga yang belum paham. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ini Angel pengen tahu gagasan kreatif kamu, apakah setelah kamu juara, kamu juga mencoba untuk membantu teman-teman UMKM kayak dipraktekkan ya gagasan kamu, atau ini masih dalam tahap apa ya, mentah, jadi belum bisa nih untuk diaplikasikan oleh semua, atau gimana?
0: Ini memang agak cukup sulit dipraktekkan kalau para UMKM-nya memang sangat sulit untuk mempelajari digitalisasi. Tetapi kalau mereka memang memiliki kemampuan dan memiliki orang yang bisa untuk ditunjuk sebagai yang mengelola, seperti media sosialnya itu dari produk atau jasa, itu bisa mengaplikasikan SEM ini. Saya ambil satu pengalaman dari teman, soalnya jujur saya belum secara seluruh untuk mengaplikasikannya. Kemarin salah satu, kan saya tadi menjelaskan bahwa saya memiliki satu usaha. Nah, saya ini memiliki usaha ini dengan satu teman saya. Di semester kemarin itu dia berkesempatan untuk pergi magang ke Malang. Nah, di situ tuh mereka mengambil salah satu produk yang namanya Abridon daun kelor. Nah, di situ mereka sangat-sangat membantu dari pihak ibu, kalau salah namanya Ibu Ruth. Nah, di situ mereka membantu cara mempromosikan secara digital, kemudian mereka membantu membuatkan media sosialnya sampai naik, di mana Ibu Ruth ini sampai sangat bersyukur dengan bantuan dari teman-teman saya yang pergi ke Malang itu untuk magang. Dan katanya kata teman saya ini, Ibu Ruth sudah pernah dipanggil sama RRI Pro juga di NTT.
1: Pro 2 ya, RRI Pro 2 ya. Oh, atau RRI Kupang?
0: RRI Kupang Golza.
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi kayak gitu. Tapi kamu mention dulu dong. Kita pengen tahu nama usaha Kak Ani apa sih?
0: Iya. Nama usaha saya Cheny Store. Chenny Store. Nah, Chenny Store ini menjual banyak produk custom, mulai dari gantungan kunci, photocard, kemudian photo strip, bingkai, manik-manik, gantungan, dan sebagainya macam produk custom. Jadi teman-teman bisa memberikan contoh, ini mau ini nanti kami usahakan buat. Kemudian ini sudah banyak dilirik oleh teman-teman mahasiswa prodi saya dan di fakultas saya.
1: Jadi kayak gitu ya. Gimana? Enak gak sih jadi mahasiswa tapi juga menjalankan bisnis usaha kamu?
0: Sangat bangga sama diri sendiri, soalnya yang bikin bangga adalah ketika sebuah wacana yang dibuat itu ternyata bisa menjadi realita. Nah, puji Tuhannya teman saya ini memang memiliki kesamaan, yaitu kami ingin mengubah suatu wacana ini menjadi bisnis yang nyata, sehingga bisa mendapatkan benefit secara finansial, kemudian pengalaman bagaimana cara menjual dan bersosialisasi dengan masyarakat apa yang dibutuhkan, seperti itu.
1: Keren ya, keren. Nah, ini kan topik kita juga terkait dengan berdampak lewat aksi dan prestasi. Menurut kamu apakah gagasan ini nantinya juga kalau misalnya dibuat ya kayak dia bisa diaplikasikan dan bekerja sama juga dengan pemerintah, apakah bisa diaplikasikan ke teman-teman UMKM yang lain?
0: Pastinya sangat bisa, apalagi kalau memang dari pihak pemerintahnya itu memfasilitasi, karena dari karya ilmiah yang saya buat itu saya melakukan prariset di mana selain itu kan di prodi saya sering mendapatkan tugas untuk mewawancarai para narasumber UMKM. Di situ mereka saya sempat menanyakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Nah, itu mereka sangat ingin dibantu dari segi dana ataupun segi lokasi, tempat dan fasilitas untuk mereka menjual produk dan jasanya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang produk yang mereka miliki itu semua sangat berkualitas, tetapi masih kekurangan terkhususnya di bagian promosi dan penjualannya itu.
1: Iya, betul. Nah, ini sebelum kita lanjut ke Kak Desira Delita karena juga udah hadir. Selamat sore, Kakak.
2: Oke. Selamat sore, Mirsa dan Kakak. Selamat sore.
1: Nama pendengar kita adalah teman Produa. Boleh dong disapa sekali lagi?
2: Halo teman-teman Produa Kupang.
1: Oke, Kakak, makasih banyak ya udah hadir juga ya.
2: Terima kasih sudah diundang.
1: Oke. Mungkin dimajuin aja supaya enggak susah. Iya. Lagi. Oke. Thank you Kak Desira. Ini sebelum kita ke Kak Desira, mungkin Angel kembali dulu ya Kak Desira ke Kak Ani dulu. Kak Ani, kamu kan juga pelaku UMKM, kamu juga sebagai mahasiswa bisnis ya. Kamu melihat sekarang, bukan sekarang sih sebenarnya, usaha itu butuh sokongan besar dari yang namanya media sosial. Dan yang Angel lihat juga banyak sih teman-teman UMKM yang udah sadar untuk mereka betul-betul jor-joran di media sosial. Tapi menurut kamu sendiri gimana? Apakah lebih trending sekarang tuh lebih kayak gimana sih? Kita juga pengen tahu nih untuk teman-teman UMKM, karena Angel percaya kalau misalnya ada ilmu yang bisa diaplikasikan juga ke usaha nih. Ini trending bisnisnya yang dijalankan kalau saat ini kayak gimana, Kak?
0: Kami pastinya selalu mengikuti tren apa yang sedang terjadi di sini. Terutama itu kami cara mengikuti trennya itu adalah, kan target pasar kami itu mahasiswa terkhususnya, kemudian dan kalangan-kalangan muda. Nah, salah satu yang kami ikuti trennya itu adalah ketika ada salah satu drama Korea yang keluar.
1: Apa tuh?
0: Judulnya, astaga saya lupa.
1: Ada deh, pokoknya ada.
0: Iya, ada deh.
1: Adalah pokoknya ya.
0: Oke. Ya. Kemudian di situ bahkan di TikTok media sosial lagi gencar-gencarnya sama salah satu produk yang muncul di dalam drama Korea ini.
1: Emang produknya apa, Kak?
0: Sebenarnya itu sesuatu yang bisa di-custom. Nah, itu adalah gantungan kunci clover, bunga hijau yang, aduh, bahasa Indonesia clover apa ya?
1: Iya. Bunga-bunga itu ya, kan.
0: Itu. Ya. Nah, itu karena lagi banyak perbincangan di media sosial seperti itu, jadi kami mencoba mengikuti tren seperti itu dan kami memasarkan itu mulai dari teman kelas dan orang-orang mulai banyak yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Tetapi kami tidak bisa terbatas dari situ. Jadi ketika teman-teman memiliki preferensi atau ingin sesuatu yang di custom, kami memberikan ruang. Jadi kami kan memiliki media sosial dan WhatsApp bisnis, kemudian ada link tree-nya tersendiri, itu teman-teman bisa langsung pilih mau yang mana ataupun custom sesuatu yang baru kami bisa sesuaikan untuk dibuatkan.
1: Oke, seperti itu ya. Dan apa harapan kamu setelah mengikuti Pilmapres nih kemarin?
0: Oke. Harapan saya pertama untuk diri sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya saya awalnya tuh pribadi yang cukup kurang percaya diri.
1: Kenapa?
0: Saya anggap agak pesimis. Pesimis mungkin karena lihat orang lain tuh pasti lebih bisa dari saya.
1: Jadi apalagi saingan di sebelah nih ya.
0: Jadi tetapi ketika mulai di dalam proses lomba Pilmapres ini, saya menyadari satu hal. Tiap apa, coba saja walaupun belum tentu menang, karena yang paling utama adalah bukan soal menang atau kalah, tetapi pengalaman yang didapat. Jadi siap belum siap, coba saja. Kemudian ikut saja, yang penting mendapatkan pengalaman.
1: Coba aja dulu ya.
0: Coba aja dulu.
1: Tapi kalau sebelumnya apakah kakak berdua ini, baik Kak Ani dan juga Kak Desire ya, sudah pernah mengikuti hal-hal seperti ini, bukan aja di Pilmapres tapi juga mungkin kayak lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik kalian atau di luar kampus, gimana Kak? Kakak cantik Desira dulu ini gimana?
2: Oke Kak, baik. Kalau saya sendiri, saya pribadi sendiri itu memang dari kecil, bukan dari kecil sih Kak, dari SMP itu sudah tertarik sekali untuk mengikuti berbagai lomba. Contohnya, tapi sering saya dalami itu lomba debat. Nah Kak, lomba debat itu jadi bagian ya pengalaman pribadi saya, karena melatih skill komunikasi saya juga, melatih keterampilan saya juga, dan di situ banyak menambah pengalaman-pengalaman, sering mengikuti lomba, dan oh ternyata lomba debat itu bukan saja lomba yang asal bicara saya, tapi bagaimana kita dapat mengatur sebuah mengatur materi, mengatur menambah wawasan kita, dan ya itu sangat berguna sih Kak untuk menambah pengalaman saya.
1: Tapi kalau untuk lomba sendiri selain Pilmapres ini sebelumnya pernah gak sih ikut-ikut? Oh iya, sering ikut lomba. Lomba apa aja boleh mungkin diingatkan kembali teman-teman semuanya?
2: Saya.
1: Iya dong.
2: Kalau saya kemarin lomba debat, biasanya kan setiap awal tahun di prodi kita nih Kak, prodi ilmu politik FISIP, seringkali lomba debat itu untuk pembukaan mahasiswa baru atau ada lomba KDMI, kompetensi dasar mahasiswa Indonesia. Nah, itu diseleksi nih dari tertahap prodi, kemudian nanti akan diseleksi selanjutnya apabila berhasil ke tahap fakultas dan universitas. Nah, jadi saya sering sekali menempatkan diri di sana, menambah pengalaman. Terus dapat juara juga, masuk juara 1, 2, 3. Terus kemarin juga diundang lomba nasional debat nasional Unimor yang dilaksanakan oleh Universitas Timor di Keva, dan puji Tuhan kita berhasil mendapatkan juara 2. Itu sih Kak pengalaman-pengalamannya yang paling berkesan sih.
1: Paling berkesan. Nah Kak Ani gimana? Sebelum Pilmapres ini atau sesudah Pilmapres ada lagi gak sih lomba-lomba yang sekiranya Kak Ani ikut untuk mengembangkan ya talenta dan keluar dari zona nyaman juga nih?
0: Sebelumnya itu saya pernah juga ikut lomba debat bahasa Inggris, puji Tuhan juara 2 tingkat fakultas. Selain itu saya juga pernah ikut lomba bersama tim saya, itu ada lomba P2M.
1: Apa tuh Kak?
0: Lomba kayak pendanaan dari Kemendikbud Saintek untuk mahasiswa yang memiliki wirausaha. Nah, di sini kami sudah mengikuti 2 kali, tapi sayangnya tertahan di tahap internal. Jadi ya di situ. Kemudian saya juga lebih tertarik sama soal bisnis. Jadi saya lebih mengembangkan bagaimana cara mengelola bisnis, karena memang dari awal dari kecil maksudnya saya dikelilingi dengan orang tua yang memiliki usaha, kemudian keluarga semua memiliki usaha, dan dari situ terbentuk pribadi saya yang memang mencintai bisnis, usaha, sehingga ketika memang mulai dari SMA itu saya sudah ada usaha kayak joki-joki, edit tugas apa segala macam.
1: Oh, bagus dong ya.
0: Kemudian pas kuliah dapat satu teman yang memiliki ambisi untuk membangun usaha juga, jadi kami sama-sama buat usaha gitu.
1: Nah itu kita akhirnya kita tahu gagasan kreatifnya yang diusungkan oleh Kakak Ani, dan kita juga pengen berkenalan bersama dengan Kakak Desi Radelita yang mana di tahun 2025 kemarin juga mewakili jurusan ilmu politik ya, terpilih menjadi juara 2. Boleh di spill dong kepada teman-teman Pro 2 yang lagi menyaksikan di sore hari ini, juara 2 nih ya, gagasan kreatif apa sih yang Kakak usung hingga dari dewan juri juga melirik bahwa wah ini bisa diangkat nih, bisa punya dampak juga kalau misalnya diaplikasikan ke masyarakat atau mungkin juga lingkungan teman-teman semuanya nih Kak, silahkan.
2: Seperti apa Kak maksudnya?
1: Gagasan kreatifnya. Judulnya apa Kak?
2: Oke Kak, baik. Di sana kita sering mendapatkan saat debat ya, lomba debat.
1: Gagasan kreatif yang judul, kita pengen tahu judul yang kemarin tuh apa Kak?
2: Judul lomba kemarin saya yang saya pergunakan untuk
1: yes,
2: membuat
1: film Mas. Oh
2: iya, dikira tanya soal lomba debat, ternyata soal
1: Mas.
2: Jangan. Oke, Kak. Saat kemarin film Mapres itu lomba debat, judul saya itu pengembangan sistem energi terbarukan surya hibrida angin sebagai inovasi penanggulangan kemiskinan di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur, Kak. Ini cukup lumayan apa ya, kontras ya, karena berbeda dengan jurusan saya.
1: Betul.
2: Gitu. Karena pada saat pemilihan dewan juri menilai, wah Desira ini enggak plotus ya, karena jurusan kamu ilmu politik, tapi kenapa kamu mau mengambil tema ini yang berbeda sekali. Dan ya, jawaban saya adalah mengapa saya mengambil ini, karena menurut saya penting untuk dikaji secara akademis, karena pada saat saya melakukan menulis tulisan saya ini, saya banyak melakukan kajian literatur seperti jurnal-jurnal yang lain, bahwa masalah kemiskinan di NTT ini cukup parah dan sangat dan pada saat saya menulis ini pun saya melihat bahwa mengapa pembahasan soal listrik ini perlu diperbincangkan, karena satu, NTT itu menempati angka kemiskinan tertinggi, dan di mana kadang pemerintah itu penanggulangannya itu tidak menyentuh angka
1: masyarakat,
2: tidak menyentuh
1: juga
2: masyarakat
1: ya,
2: secara langsung, atau tidak menyentuh secara langsung akar permasalahannya, Kak, seperti itu. Jadi misalnya pemerintahnya sering memberikan bantuan PHK, bantuan
1: PKH,
2: bantuan bansos, atau uang tunai BLT seperti itu kepada pemerintah secara langsung, tapi itu saya rasa tidak menyentuh akar permasalahannya. Di sini kenapa saya ambil judul ini, bayangkan teman-teman RI Prodo Kupang dan Kakak, misalnya akses listrik yang tidak merata di pedesaan daerah-daerah. Nah, itu akan menyusahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas-aktivitasnya sehari-hari, misalnya aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas belajar mengajar masyarakat pada malam hari, dan itu menurut saya sangat menghambat. Dan kebetulan film Mapres kita kemarin itu, Kak, ada kaitannya. Kita ini harus menciptakan menganalisis program yang berkaitan dengan SDGs, berkaitan dengan sustainability. Yang dimana proses itu harus berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Nah, saya berpikir kira-kira apa ya kajian ilmiah yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa ilmu politik nih ya, Kak. Jadi saya memilih tema itu, dan saya rasa judul saya pengembangan sistem energi terbarukan surya hibrida angin ini sangat cocok dengan masalah di NTT ini yang fokusnya terhadap SDGs 2030 ini. Yang itu yang pertama, menghambat kemiskinan. Kemudian sistem energi hibrida yang proses yang berkelanjutan, dan juga bisa untuk membantu masyarakat dalam membangkitkan setiap aktivitas-aktivitas masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial budaya, dan juga kenapa judul karya ilmiah saya penting ini, karena kita lihat sekarang di NTT berbagai macam pembangunan seperti geotermal dan yang dimana merusak lingkungan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa sistem surya hibrida ini adalah sistem atau dua bentuk penggabungan energi listrik dan juga energi matahari dan juga energi angin yang akan menghasilkan energi listrik, sehingga udara kita juga bersih, bebas dari polusi-polusi seperti PLTS yang lainnya yang menggunakan tenaga fosil seperti geotermal itu, Kak. Karena geotermal sendiri menurut saya program pemerintah yang sangat memiliki daya rusak lingkungan yang sangat tinggi seperti itu, Kak.
1: Iya, makanya dari masyarakat juga menolak ya.
2: Menolak, banyak karena penolakan.
1: Mereka juga berdampak. Tapi keren loh ya, ini kalau misalnya Kak Ani memang strike. Iya. Belajar ilmunya diaplikasikan dalam gagasan kreatif. Kalau Kak Desira ini banting setir banget.
2: Banting setir banget, makanya dibilang oleh dewan juri, Desira kamu agak plotis ya, karena ini berbeda sekali dengan jurusan kamu. Dan disinggung kemarin juga Kak, pada saat proses tanya jawab dengan bersama juri, Desira, kenapa kamu kekeh untuk memilih judul karya ilmiah seperti ini? Pak, saya jawabnya begini, Pak, saya ini ilmu politik, tapi kenapa saya membeli judul karya ilmiah seperti ini? Karena menurut saya masyarakat ini sekarang sudah cukup bijak dalam menolak berbagai bentuk pembangunan-pembangunan pemerintah yang dimana masyarakat tahu nih bahwa ini program akan lebih cenderung menguntungkan pemerintah itu sendiri. Nah, makanya saya berkata bahwa, Pak, kenapa saya ilmu politik berkata seperti itu, karena pada saat proses pembuatan misalnya PLTS Surya Hibrida Angin ini misalnya dibuat, nah di situ akan dikerap lahan warga, nah kan, Kak, lahan
1: digunakan
2: kan? Untuk proses pembangunan. Nah, di situ perlu adanya komunikasi politik. Nah, kita di sana belajar bagaimana komunikasi politik, bagaimana cara kita menegosiasi masyarakat. Oh, pendekatan seperti ini yang akan dilakukan. Cara seperti ini yang akan kita tempuh supaya masyarakat juga jangan kecewa dengan program pemerintah lainnya seperti geotermal yang banyak penolakan karena merusak lingkungan. Nah, saya rasa di sini saya ilmu politik akan benar-benar memantapkan ilmu yang saya dapatkan bagaimana komunikasi politik yang saya akan berikan kepada masyarakat untuk masyarakat tahu bahwa oh, ini pengembangan sistem hibrida Surya Angin ini sangat tepat karena dia tidak merusak lingkungan, dia ramah lingkungan dan juga akan membantu sedikit persoalan masyarakat di desa dan tentunya lebih hemat biaya karena PLTS sampai saat ini juga tidak secara menyeluruh sampai ke desa-desa. Dan kalau Surya Hibrida Angin kan NTT ini kan punya potensi yang sangat luar biasa kan, Kak. Betul. Soal angin. Di sini saya memiliki data dan fakta bahwa NTT ini kita memiliki kapasitas angin itu dari 5-8 giga volt. Jadi itu sangat penting, itu sangat memiliki daya
1: besar banget,
2: besar
1: dayanya
2: banget, dan kita bisa memperpadukan dua komponen ini, matahari dan juga angin, untuk menghasilkan sumber energi listrik yang akan membantu masyarakat.
1: Baik itu dari angin, baik itu dari panasnya matahari.
2: Matahari.
1: Tapi kira-kira udah ada belum ya di NTT?
2: Iya.
1: Di mana tuh, Kak, lokasinya kalau boleh tahu?
2: Ada, Kak. Kalau di NTT yang tadi yang biasanya saya cari, ada tersebar di 3 kabupaten di NTT ini, dan juga terbesarnya itu ada di Pulau Sumba nih, Kak.
1: Oh iya. Sumba. Itu masih dijadikan pilot project enggak sih?
2: Iya, udah dijadikan proyek, Kak. Nah, ini saya bacakan ya, Kak. Ya, Provinsi NTT memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar untuk mendukung visi misi mencapai rasio elektrifikasi 100% di tahun 2025 ini. Nah, potensi terbesar untuk menciptakan surya hibrida angin ini saat ini salah satunya proyeknya ada di Pulau Sumba, yaitu sebesar 85,3% proyek tersebut sudah berhasil tercapai di Pulau Sumba ini, Kak.
1: Tapi itu dampak nggak sih, berdampak nggak sih kepada masyarakat?
2: Saya merasa kalau itu proyeknya sangat berdampak sih, Kak, karena kita tahu masyarakat Sumba kan listrik ini sangat penting, Kak, ya, Kak, untuk berbagai lini kehidupan, kehidupan. Jadi saya rasa itu penting dan juga yang saya baca bahwa di Pos Kupang ya, Kak, ini dimuat oleh Pos Kupang langsung bahwa di sana di NTT itu, di Sumba khususnya, banyak sekali berbagai sumber daya alam yang bisa dikelola, berbagai hal ekonomi yang bisa digapai melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, pertanian, dan di sana listrik juga menjadi bagian penting untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita tersebut. Jadi, seperti itu sih, Kak.
1: Iya. Nah, kita rehat dulu boleh ya? Kita mencairkan dulu suasana yang semakin tegang di sore hari ini sama kakak cantik berdua, baik Kak Desira. Kak Desira Nama sapaannya apa ya kalau boleh tahu?
2: Biasanya dipanggil Desira.
1: Desira sih, ya, Desira dan juga Kak Ani di Pro 2. Karena setelah ini kita bakal spill lagi setelah dari gagasan, masih pengen gak sih ikut lagi di tahun, kalau tahun ini udah ya selesai ya,
0: ya
1: Firma Press tahun depan, nah gimana? Oh, ya. Ini kayaknya berapi-api banget berdua ya. Oke deh, stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung boleh banget. Angel tunggu atensi kamu di 08 11 38 20 90 90, itu line WhatsApp, line telepon kita di 0 38 08 29 377, dan saat ini kita juga lagi live di YouTube channel RRI Kupang dan TikTok RRI Kupang. Jadi silahkan berbagi lini yang mau tanya-tanya sama kakak cantik sampai di pukul 5 sore nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna bersama dengan Kakak Ani dan juga Kakak Desira di Pro 2 Kupang. Jadi untuk teman Pro 2, Kak Ani dan Kak Desira ini merupakan juara 1 dan juara 2 Pilmapres Visip Undana tahun 2025. Tadi kita udah tanya juga, tahun depan bakal ikut lagi gak sih? Karena kalau mau dibilang ya, ini dari topik kalian berdua oke banget nih untuk pengembangan, apalagi bisa dilanjutkan untuk gagasan kreatif selanjutnya. Apakah bakal ikut tahun depan atau seperti apa?
6: Baik, saya sepertinya tidak bisa ikut lagi karena dari segi persyaratan dan standar dari untuk menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas itu maksimalnya adalah di umur sekitar 21 atau 22. Nah, sekarang ini saya akan, di tahun ini saya mau berumur umur 21, kemudian tahun depan umur 22, jadi tidak bisa dan tidak memiliki kesempatan untuk lanjut lagi.
5: Ya. Itu baik dari Kak Ani. Kak Dinsira gimana?
7: Oke, kalau dari saya sendiri juga sepertinya sama dengan Kak Ani sih, Kak.
5: Kalau kalian
7: seumuran? Iya, kita seumuran 2005. Jadi, jadi saya juga karena syaratnya seperti tadi Kak, bahwa usia tidak boleh melebihi umur 21. Jadi saya juga sama seperti Kak Ani tidak mengikuti lomba Pilmapres ini, dan juga itu memberikan kesempatan kepada adik-adik lain untuk mengikutinya. Kalau kecuali kita masih berumur di bawah 21 dan kemarin kita belum mendapatkan juara, tapi karena kemarin puji Tuhan kita sudah mendapatkan juara 1 dan juara 2. Jadi kali ini lebih baiknya kita memberikan kesempatan kepada adik-adik kita lain untuk menambah pengalaman mereka lagi. Betul. Itu sih Kak,
5: pengen itu. Tahu kalau bicara soal pengalaman ya, Kak, baik Kakak berdua kan dari prodi masing-masing, prodi bisnis, FFB ya,
6: administrasi
5: bisnis, maaf, dan juga dari politik. Ilmu politik. Ini pengen tahu kalau fokus kalian sekarang apa sih selain berkuliah, proposal apalagi nih yang lagi dijalankan?
6: Saya yang jawab. Ya, selain tadi proposal itu bakal mengikuti magang. Nah, di dalam prodi saya sendiri itu banyak peluang magang yang bisa diikuti. Salah satunya sekitar minggu lalu itu ada informasi untuk magang berdampak. Nah, ini magangnya dilakukan di luar dari provinsi NTT, di mana itu ada kerjasama dengan pihak di Malang dan Tangerang. Nah, itu memang prosesnya butuh ada seleksi-seleksi. Tetapi kalau memang tidak sampai di ikut magang tersebut, saya ikut dan pilih magang di sini. Kemudian untuk KKN sendiri, saya tidak ikut KKN karena memang saya sudah di tahap SKE saya sudah pas untuk di semester selanjutnya. Jadi itu sudah sangat pas.
5: Wah, keren ya Kak Ania, berarti sekarang udah fokus aja ke magang dan juga ke proposal ya.
6: Yeah.
5: Oke, okay, semangat. Gimana Kak Desita?
7: Oke, kalau dari saya sendiri nih Kak, saya sekarang kemarin sudah selesai magangnya.
5: Oh iya, magangnya di mana?
7: Magangnya kebetulan puji Tuhan saya dapat di kantor, kita dari Ilmu Politik bekerja sama dengan kantor konsulat Timor Leste yang ada di Ebobo, dan kita 4 orang berhasil lolos karena itu diseleksi juga Kak, dan kita 4 orang berhasil lolos untuk magang di tempat tersebut. Itu kita magang di dia seperti kedutaan Timor Leste, cuman lebih konsulat gitu Kak. Jadi magang di situ kita diberi waktu magang selama 1 bulan dan untuk memenuhi mata kuliah magang juga kebetulan dan puji Tuhan kemarin sudah selesai dan saat ini fokusnya mau KKN sih Kak. KKN dan tugas akhir proposal. Kak, terus KKN ini masih daftar sih Kak.
5: Oh iya betul, bulan-bulan KKN.
7: Iya, pokoknya dari libur ini Juni sampai nanti tahu saya kami dari Prodi Ilmu Politik dapatnya 2 bulan sih Kak selama liburan ini. Jadi dan setelah KKN materi saya sudah habis puji Tuhan, sudah menyelesaikan SKS dan nanti setelah KKN nanti pasti fokusnya di tugas akhir sih Kak.
5: Oh, sama juga ya.
7: Iya, sama dengan.
5: Tapi ini masih agak lebih panjang juga ya.
7: Iya.
5: Hektik enggak sih cara kalian untuk bagi waktu nih? Gimana? Pernah enggak sih keteteran? Angel pengen tahu deh. Kayak aduh ini ujian harus kayak tadi Ken, di Kak Ani juga aduh itu baru habis ujian atau itu sementara ujian tapi dia harus gimana tuh handle-nya?
6: Dari saya untuk manajemen waktunya pastinya itu prioritaskan mana yang lebih penting. Jadi jika memang yang satu itu lebih dekat tenggatnya, saya prioritaskan untuk mengerjakan itu, kemudian baru yang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga manusia yang gampang kilaf, suka kayak kelupaan untuk mengerjakan, kemudian gampang ketiduran, jadi gitu. Tetapi yang pastinya agar bisa memanajemen waktu dengan baik itu adalah selain dari diri sendiri dengan circle di luar. Kebetulan teman-teman di dalam circle saya itu sangat-sangat ambis, mendukung, jadi kami ya saling mendukung untuk mengingatkan satu sama lain akan tugas. Jadi untuk soal keteteran kayaknya tidak, puji Tuhan tidak sampai yang fatal bagaimana, masih sempat bisa dan dikerjakan. Apalagi walaupun ada bisnis itu puji Tuhannya kan memang berdua, jadi masih bisa satu ini kerja satu yang ini kerja. Jadi memang walaupun ada pesanan yang sangat berturut-turut dengan dalam jumlah yang banyak, itu agak susah membagi waktu dengan tugas di perkuliahan, kemudian dengan bisnis, kemudian kami juga ada beberapa membantu dosen untuk mengerjakan suatu hal di situ, agak mengurangi waktu tidur, tetapi ya bagaimana kan ini mengejar pengalaman ya.
5: Betul.
6: Ya, gitu.
5: Kak Desiri gimana?
7: Kalau dari saya sih Kak, untuk keseharian saya memang banyak juga aktivitas yang dilakukan selain kuliah, tapi intinya kembali pada prioritas kita. Orang tua sudah memberikan kita kepercayaan untuk kita harus menyelesaikan kuliah kita, dan itu prioritas utama saya yaitu kuliah Kak. Dan untuk kita menjalankan kuliah berbarengan dengan aktivitas-aktivitas lain untuk menambah skill dan pengalaman kita, tentunya agak kadang juga waktunya tidak tepat, kadang juga bertabrakan waktunya, agak dar-dar-dar sih Kak, cuman bagaimana kita bisa menghandle itu semua, bagaimana kita menaruh skala prioritas kita. Yang terpenting bagi saya juga mendapatkan dukungan dari kedua orang tua, teman-teman yang saling support dalam kelas, dimana misalnya ada tugas yang perlu dikerjakan atau misalnya kita lupa nih Kak karena saking banyaknya aktivitas di luar dan kita lupa mengerjakan tugas, teman-teman bantu, teman-teman welcome saja untuk memberikan informasi tersebut. Dan juga itu sih Kak, mau banyak belajar, mau menambah skill pasti bisa, kita bisa mengatur waktu kita dengan baik dan benar. Itu
5: betul,
7: sih
5: betul,
7: Kak.
5: Setuju banget ya. Dan ini juga masih terkait dengan apa yang sudah kalian lakukan. Apa yang kalian rasakan sih, skill atau talenta atau apapun dari sebelum kalian mendapatkan prestasi ini ya, juara 1 dan juara 2, dan sesudah kalian akhirnya menjadi predikat mahasiswa berprestasi baik itu di bisnis dan juga di politik nih, apa yang kalian dapatkan?
6: Saya itu pastinya, kan di awal saya sempat bilang bahwa saya sebenarnya pribadi yang agak pesimis dan kurang percaya diri, tetapi ketika setelah mendapatkan hasil dan juara dari Pilmapres kemarin itu, saya semakin percaya diri, kemudian berani memberikan pendapat solusi, dan coba saja walaupun mungkin hasilnya gagal, tetapi kan yang paling penting adalah mengejar pengalaman. Karena di era sekarang kalau tidak ada pengalaman, kita pastinya akan kalah saing dengan teman-teman yang di luar sana. Jadi kalau bisa manfaatkan, memang di perkuliahan itu cari pengalaman, kemudian membuka jaringan yang luas bersama teman-teman ataupun dosen, karena mereka lah salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan networking yang lebih bagus dan luas gitu.
5: Setuju banget ya, keren. Nah, kalian udah ada gak sih bayangan setelah tamat nanti ya, menyelesaikan pendidikan kalian, apa yang next project atau next step, big step yang akan kalian lakukan selanjutnya apa nih Kak?
6: Tadi siram kita jawab dulu.
7: Kalau dari saya sih Kak, pastinya setelah menyelesaikan kuliah ini, boleh di-spill kan Kak? Boleh.
5: Boleh, dari Kakak sih sebenarnya. Okay. Kalau
7: iya
5: aja
7: sih Kak, ya. Cuman kalau dari pribadi saya ini, saya sepertinya sangat menikmati apa yang namanya kuliah sih Kak, sangat menikmati dan ingin melanjutkan lagi ke,
5: masih on fire ya.
7: Yes. Jadi masih ingin melanjutkan ke tahap perkuliahan yang tahap yang lebih tinggi. Misalnya saya mau ambil S2, lebih sekolah lebih lanjut, kuliah lebih lanjut, dan mudah-mudahan karena kita suka dengan hal itu, otomatis energi yang kita peroleh pun akan membantu kita untuk kita mencapai tujuan itu. Jadi saya rasa saya ingin mencari beasiswa sih Kak, seperti beasiswa banyak yang penting kita mau ada niat baik, pasti kita bisa untuk mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan kita selanjutnya. Intinya ada keinginan, pasti ada jalan.
5: Betul. Nah, gimana Kak Anna?
6: Kalau dari saya, karena memang saya pribadi yang suka menjalankan bisnis, jadi setelah menyelesaikan program S1 saya ini, saya berencana untuk membuat atau ya
5: mengeksplor usaha
6: yang pastinya, karena memang dari awal untuk masuk administrasi bisnis itu tujuan saya adalah pada akhirnya untuk membangun bisnis. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga ingin melanjutkan S2, tetapi sebelum itu saya perlu menyiapkan amunisi-amunisi. Selain membawa pengalaman saya, bisnis saya ini ke tahap S2, saya juga memerlukan kayak skill-skill lain seperti belajar bahasa lain seperti Inggris, Mandarin, Korea, kemudian banyak skill yang perlu saya pelajari seperti perpajakan, kemudian Excel dan sebagainya. Nah, sebelum masuk S2 ini, itu kan semuanya pastinya akan berkaitan dengan bisnis. Jadinya saya tidak mau ketika S2 nantinya ini saya masih kurang ini. Jadi saya akan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum masuk ke S2 gitu.
5: Betul-betul proper ya kakak berdua ya. Dan gak kerasa banget loh, kita udah di akhir kebersamaan. Cicit kita seru banget. Angel mengharapkan setelah ini, baik itu dari Kak Desira dan Kak Ani, gak kapok-kapok ya main ke Pro 2 ya.
7: Sangat siap. Ini
5: udah ada 2 kali nih ya. Tahun lalu ya kita wawancara.
7: Iya benar Kak, tahun lalu.
5: Dan semoga Kak Ani juga setelah ini kita bisa undang usahanya.
7: Boleh.
5: Ini kita perkenalkan lagi Kak Ani dengan usahanya, dan kita mengharapkan juga Kak Desira dan Kak Ani semakin berkembang ya, talenta kalian juga semakin diasah skill, apalagi kan mahasiswa zaman now. Kita sekarang lihat kalau mungkin orang tua dulu ya, pekerjaan yang mencari orang. Kalau sekarang kita harus pintar-pintar melihat peluang. Karena kalau mengharapkan pekerjaan dari pemerintah agak susah ya. Kita harus bersaing dengan teman-teman nih. Bahkan kayak Angel harus bersaing juga dengan kakak berdua. Bersaing ya. Itu yang agak-agak susah in this economy.
7: Economy skill dibutuhkan sih Kak, in this economy.
5: Yes. Nah, kata-kata hari ini dong, ada gak sih quotes yang isinya itu pesan dan harapan dari kakak-kakak berdua kepada teman-teman yang mungkin mereka juga berprestasi tapi mereka clueless nih, kayak masih apa ya istilahnya, mereka masih bingung ini startnya harus dari mana ya? Karena kan kita juga bingung. Mungkin kakak juga pernah kan bingung.
7: Pernah mengalami hal seperti itu.
5: Pernah kan?
6: Bingung, takut.
5: Ya, takut.
7: Tidak dan percaya diri. Pesimis.
5: Nah itu, takut dijudge juga. Iya,
7: itu. Itu sih Kak.
5: Tapi akhirnya udah selesai.
6: Iya.
5: Okay. Silakan. Hom pimpa dulu atau mungkin langsung
6: saya
5: aja
6: saya mau nih saya mau dulu.
5: Silakan Kak Cantik berdua.
6: Iya, karena dulu saya pribadi yang cukup pesimis dan kurang percaya diri, tetapi setelah melewati berbagai proses, saya menemukan bahwa itu semua tidak baik. Nah, ada satu quote yang ingin saya sharing kepada teman-teman Pro 2 Kupang adalah don't be afraid to be smart by looking down. Artinya teman-teman lakukan saja, walaupun mungkin di dalam prosesnya teman-teman merasa oh saya mungkin yang paling bodoh di dalam ruangan ini, tetapi kamu ada di ruangan. Jadi teman-teman kalau bisa percaya diri dan lakukan apa saja. Gitu.
5: Keren.
7: Okay, dari saya Desira sih Kak, karena saya anaknya dari pribadi saya ini cukup ambis dalam untuk bidang pendidikan. Jadi saya merasakan keambisan itu melalui hal-hal yang saya lakukan dan berbagai pengalaman yang saya dapatkan. Jadi itu saya mengajak teman-teman untuk selalu memantapkan apa yang teman-teman inginkan. Gini maksudnya saya, ketika teman-teman mempunyai skill atau mempunyai bakat apapun itu, karena apapun itu sekecil apapun, teman-teman jangan pernah malu untuk menunjukkannya, teman-teman jangan malu untuk melatihnya. Seperti ada pepatah, pisau yang tidak diasah akan tumpul. Jadi kita penting untuk melatih skill apapun sekecil itu. Misalnya saya skill ada punya skill komunikasi, skill public speaking, dilatih saja karena kita tidak tahu apa skill yang akan membawa kita untuk menjadi besar, apa skill yang akan membawa kita untuk menjadi seorang bintang. Jadi itu jauhkan rasa pesimis, rasa malu yang biasa terjadi pada kita anak-anak muda, rasa malu, takut teman udah pada lebih dahulu, teman-teman udah pada bisa, tapi kok saya masih di sini terus. Nah itu yang merupakan rasa-rasa yang akan menghambat proses kita untuk lebih maju lagi. Jadi belakangkan rasa itu, teruslah maju dan

0: akhirnya bisa punya title juga nih sebagai Mahapres. Karena Anjal percaya kita juga udah pernah sering ya menghadirkan teman-teman Mahapres dari beberapa tahun. Ini sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu yang lain, pintu-pintu prestasi. Dan semoga aja teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama. Oke deh kalau gitu Angel juga udah harus mengakhiri di segmen Sore Ceria Talk Space, baik itu bersama dengan Kak Desi Radelita, thank you very much ya, dan Kak Mariani Magdalena, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Thank you banget untuk semua teman Pro 2 yang udah menyaksikan di YouTube channel, di TikTok juga, ini banyak banget ya, dan yang pasti dukungan penuh untuk kakak berdua. Ya udah kalau gitu, ada ucapan terima kasih atau mau salam-salam, silakan Kak di akhir kebersamaan.
1: Oke, baik teman-teman RRI Prodo Kupang, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini, dan semoga RRI Prodo Kupang ini semakin berkembang jaya dan menghadirkan anak-anak muda NTT yang berprestasi tentunya.
0: Oke ya, Kak.
2: Ya, sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI 2 Pro. Kemudian saya berharap besar kepada teman-teman RR2 Pro yang telah menonton pada sesi kali ini untuk melihat dan mengambil pesan-pesan apa yang telah kami sharing dan menjadikan pelajaran bahwa semua itu ada yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman, sampai jumpa di
0: episode yang lainnya. Oke, kalau gitu kita bertiga pamit dari ruang dengar kamu. Selamat sore semuanya.

0: dik mau jajan, jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari, peluk pohon, syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Acak acak rambute.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku-paku
2: apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Masih kurang bener.
1: Paku ya. Pakuon.
2: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lupa doo.
2: Pakumandan.
1: Aku cari di Google gak ada jawabannya. Ya,
2: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Pakumandan ya.
2: Pakumandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong Pakumandan.
2: Maksudnya disawer sama Pakumandan.
1: Mau juga menjadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Kena kumandan upacara.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis, Khoirul Trian, menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya maba.
6: Main bareng di Pro 2.
7: Sule itu?
8: Sule itu komedian.
7: Sule itu komedian.
8: Uh-uh.
7: Boleh enggak jadian?
8: Makan Indomie lauknya bakwan.
7: Cakep.
8: You can call me anything that you want.
7: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
8: Bye Jo.
7: Dulu teman, sekarang pacar.
8: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
7: Siapa bilang? Memang
8: tidak kurus. Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
7: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau serada kamu.
8: Ih, beli lilin, beli Fanta.
7: Cakep.
8: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
7: Aduh, bodoh.
8: Kena ombak, digoyang-goyang.
7: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
8: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
7: Asik.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya.
2: Kue berondong.
1: Kue berondong apa itu?
2: Kue rambut.
1: Kue rambut?
2: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
1: Salah.
2: Kue apa? Kue, makanan apa kue sih tadi?
1: Makanan.
2: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
1: Iya.
2: Apanya dong?
1: Masa Isak kehilangan ide sih?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya.
2: Gampang
1: banget.
2: Jagung brondong.
1: Iya, betul.
2: Bener sih.
1: Tabalek, brondong jagung.
2: Jagung brondong, popcorn.
1: Brondong jagung.
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Apa?
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi apa?
2: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
2: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
1: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
2: Ada tuh lagunya Raye.
1: Apa ya?
2: Apa coba?
1: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
2: Mana ada tuh, bukan mandi berarti.
1: Imaginary kan?
2: Salah.
1: Nah apa?
2: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
1: Apa?
2: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
1: Pantas kering terus.
2: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
1: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
2: Yang ada di sekolah, Spidol, Zain,
1: Jalan. Penyanyi yang ada di sekolah.
2: Indonesia apa luar negeri?
1: Indonesia.
2: Penyanyi-penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Papan Tulus.
0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik.

98.2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua, senang bisa kembali menemani kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Satu jam terakhir di sore ceria ini, sebelum nanti kita lanjut di Jaga Malam. Isaac temenin kamu, lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik akan Isaac hadirkan ke kamu. Teman berdua yang lagi enjoy, lagi tune in di Periode FM Kupang, coba pastiin kamu gabung ya. Well, kita di Golden Wave, perjalanan pulang kamu yang ditemenin suasana Kupang yang lagi cukup dingin teman berdua ya, akhir-akhir ini gak tahu kenapa lagi berangin dan juga cukup dingin. Jadi kamu jangan lupa untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh biar tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik. Yep. Lagu-lagu enak udah ready, kita langsung aja gacorkan dengan Bruno Mars, Risk It All. Nanti juga bakalan ada lagu musik aktif selain ini, saya puterin juga buat teman Periode 2 di Periode 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Art by Tila, teman Pridua. Tila apa Tila sih? Kalau Indonesia ngomongnya Tila ya, teman Pridua. Tapi kalau in American accent, Tila, alright. Tapi kita lagi ngomongin soal Indonesian kuliner, teman Pridua. Kali ini, Indonesia Goldman bikin festival di Beijing, teman Pridua. Dan ini khusus untuk mengangkat kekayaan kuliner khas Nusantara ya. Indonesia Goldman Festival atau Festival Kuliner Indonesia ini, teman Pridua, dilakukan di Beijing dan resmi dibuka pada 3 Juni kemarin. Dan acara ini adalah kolaborasi antara KBRI Beijing dan juga Queen Head yang akan terselenggarakan sampai dengan 28 Juni nih, teman Perindua. Wow. Dan teman Perindua, dibuka oleh Dubes RI untuk Beijing, Johari Oratmangun, teman Perindua. Dan ini adalah kemitraan yang strategis ya, Indonesia memberikan, memperkenalkan kuliner khas Indonesia kepada masyarakat Beijing. Kalau biasanya kita yang suka cari produk Cina, made in China, kali ini nih kuliner Nusantara tembus ke China sih.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Lion Pain, Rita Ora with For Ya. Kamu masih ditemenin sama Isak dan teman berdua. Waktunya Isak puterin dulu ke kamu musik aktif. Kita bakalan kasih satu lagu kece buat kamu teman berdua. Kali ini judulnya Perm Selatan, atau bahasa Indonesia Perempuan Selatan nih. Dibawain sama Gubuk Derita, salah satu band dari Papua. Dan nanti akan lanjutkan sama salah satu informasi tentang tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur dari Pulau Sabu nih teman berdua. Ada yang bisa tebak kita mau ngomongin apa? Pantak ya. Dan enjoy terus karena nanti saat lagi kita bakal lanjut ke Jaga Malam ya. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So this is Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

Комиссия.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat siri pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Pesona sederhana dari Rodi Parulian, teman berdua. Gimana hari ini, udah terpesona sama apa? Terpesona sama dia yang kok akhir-akhir ini makin perhatian ya. Atau mungkin juga sekarang tuh makin kerasa hangat aja gitu sikapnya, perhatiannya. Dulu tuh gak sesering ini gitu, nyamperin ke kantor buat dianterin pulang. Kok sekarang deket banget gitu, asik. Ada yang pendekatin nih. So ya, teman berdua, Isak temanin kamu karena nanti sudah ini kita lanjut ya dengan tamu malam spesial. Kita bakal ngobrol bersama dengan juara di World of Dance Indonesia 2026. Seperti apa selengkapnya ya di Periode FM Kupang. Jadi pastikan teman berdua enjoy. Lagu-lagunya pasti kita bakal kasih yang enak-enak nih. Kayak barusan kita dengerin Rodi Parulian dengan Pesona Sederhana. Next, bisa kasih satu lagi ke kamu teman berdua. Ini lagunya enak banget, dari salah satu penyanyi country senior, slow rock juga sebenarnya ya. Enggak sih, dia lebih ke slow rock. Dengan Nightfall, sisa puterin buat kamu yang malam ini kayak tiba-tiba pengen aja dengerin sesuatu yang bangkitin semangat, biar semangat kerja. Kebayangkan bakalan seenak apa? Intronya aja udah asik banget. So langsung aja ya, let's go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 setia kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Selasa 9 Juni 2022 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, penggarapan film Warkop DKI viral Indong produksi Falcon Pictures melibatkan 3 penulis asal Thailand, Bancong, Chantavit dan juga Tamsati, teman Pro 2. Dan produser Falcon Pictures mengatakan bahwa pelibatan penulis dari Thailand ini untuk proyek film ini, teman Pro 2, dilakukan agar cerita menjadi lebih kuat. Menurutnya pertemuan dari tim Falcon Pictures dengan ketiga penulis ini, teman Pro 2, membuat eksplorasi kerjasama semakin kreatif antara pelaku industri film Indonesia dan Thailand. Berikutnya, teman Pro 2, masih dari film, tapi kali ini serial detektif Scooby-Doo Origin, teman Pro 2, hadir di platform Netflix dalam serial live actionnya, teman Pro 2, dan disampaikan oleh Netflix kalau film ini, teman Pro 2, atau proyek ini Scooby-Doo Origins, teman Pro 2, diberi judul, dan dalam cuplikan perdananya anjing detektif tersebut terlihat berlarian di dekat hutan perkembangan musim panas hingga bertemu dengan Shaggy yang menjadi sahabat pendampingnya. Terakhir, teman Pro 2, The Company menyiapkan film komedi horor berjudul Cek Kodam yang mengangkat fenomena konten mistis yang sementara ini ramai menjadi hiburan masyarakat di ruang digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu ditemenin sama Isaac Octavian hari ini. Dan spesial sekali karena seperti yang Isaac sudah sampaikan tadi ya, kita akan ngobrol seru-seruan bersama dengan teman-teman hari ini dari Groove Vanity teman Pro 2 ya. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang, teman Pro 2 rame sekali hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan mereka yang baru aja kembali dari ajang World of Dance Indonesia teman Pro 2, dan pastinya membawa gelar juara nih. Seperti apa cerita keseruannya, langsung saja Isaac mau menyapa teman-teman, apa kabarnya?
1: Baik, baik semua.
0: Mantap ya. Oke. Okay. Oke, kita akan kenalan dulu satu-satu dari teman-teman yang hadir hari ini. Dari mana nih kita mulainya? Oke, silakan.
2: Aku perkenalkan semua. Nama asli Fandi, tapi biasa dipanggil Ava.
0: Oke.
2: Okay. Beta di sini sebagai coach dari Groovinity.
0: Oke, okay, ada coach Ava di sini. Next. Yep.
3: Oke, okay, ada selamat malam Beta di sini Dayat. Beta sebagai manajer dari Groovinity.
0: Oke, okay, ada Bang Dayat sebagai manajernya ya. Silakan.
4: Oke, okay, baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan Beta punya nama Nugi. Biasa dipanggil Nugi juga. Beta di sini di tim ini dipercayakan untuk menjadi kapten.
0: Oke, ada cap. Panggil apa? Cap.
5: Betul.
0: Oke, next, silakan.
6: Halo semuanya, selamat malam. Nama Ucil, Beta di Groovinity sebagai wakil kapten.
0: Oke, baiklah teman Pro 2 lengkap ya. Ada Bang Dayat, Nugi, ada Coach Ava dan juga Ucil. Dan mereka dari, ini sebutannya Groovinity-nya?
1: Groovinity.
0: Yeah. Betul berarti ya? Yeah. Alright. Nah, pertama-tama kita mengucapkan selamat dulu mewakili manajemen RRI Kupang ya untuk prestasinya kemarin. Juara ke 2.
1: Dua.
0: Ya, luar biasa, tepuk tangan dong. Karena gak nonton kita tepuk tangan. Di salah satu ajang paling bergengsi ya, ada World of Dance Indonesia 2026. Selamat dan terima kasih sudah mau mampir di
1: RRI
0: Kupang.
3: Sama-sama, terima kasih juga buat undangannya.
0: Asik, oke, okay. Baiklah. Nah, ini bisa kasih sedikit cerita dulu ke kita soal Groovinity ini. Dari kapan gitu, dan kira-kira aktivitas dalam grup ini sudah terbentuk sejak kapan? Awal mulanya ceritanya seperti apa begitu juga?
3: Awal mulanya ini sebenarnya dia di dalam ini apa? Ini komunitas.
0: Oke, jadi Groovinity komunitas ya?
3: Di dalam komunitas.
0: Di dalam komunitas.
3: Iya. Okay. Komunitasnya itu namanya TG, Top Groove.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kalau untuk Groovinity-nya tuh memang baru pas kita mau ikut ini WOD baru kita bentuk.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya semuanya tergabung sama-sama di
3: TG. Top Groove. Okay. Ya, di TG.
0: Oke. Okay.
3: Kurang lebih TG mau jalan 2 tahun.
0: Mm-hmm.
3: Bulan Juni ini tanggal 2.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, berarti semuanya satu komunitas sama saling kenal dari komunitas gitu. Dan akhirnya kemarin ketika putuskan untuk ikut WOD ini memilih nama
3: Groovinity.
0: Karena
2: Groovinity itu groove ketemu dari Top Groove, so itu basic dalam dance.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di Unity di belakang itu ketemu dari Unity.
0: Oh, kesatuan gitu ya. Oh, asik. Filosofinya bersatu ya kalian ya.
3: Iya.
0: Ini tunggal ika. Amin. Oke, baiklah. Nah, ini siapa yang menginisiasikan untuk kemudian teman-teman bergabung dan ikut ke WOD di 2026 ini?
2: Kayaknya hampir semua punya mimpi dari kecil itu panggung besar.
0: Iya.
2: Rata-rata jadi ketong tinggal ambil dan pilih untuk main.
0: Oke, okay, jadi memang di TG sendiri teman-teman udah ada visi untuk kesana.
2: Iya.
0: Akhirnya lalu seleksi atau gimana nih waktu ke Groovinity?
2: Kita seleksi, tentukan orang, terus kita lihat mana-mana yang cocok dengan waktu itu dengan konsep yang begini kira-kira cocok sendiri. Kalau cocok ambil, cocok ambil.
0: Kemarin berapa yang teman-teman bawa kesana?
2: Total yang berangkat 17. 18. Tapi yang dance 15.
0: 15, ya. Duanya coach sama manager.
2: Iya, sama ada official satu tadi.
0: Oh, oke. Okay. 15 itu satu kali atau ada beda-beda kategorinya nih?
3: satu kali.
4: Satu
0: grup
4: ya. Ya.
0: Oh, oke, okay. asik. Baiklah. Nah, dan akhirnya kemarin setelah mengikuti ini pertama kalinya kakak-kakak ke sana atau sebelumnya udah pernah coba juga nih untuk WOD sendiri?
6: Untuk WOD kita semua tuh baru pertama kali.
0: Wah, gitu. Satu kali langsung juara dua ya.
3: Wow.
0: Kayaknya kedua kali juara satu ya.
3: Amin.
0: Oke. Jadi persiapannya seperti apa nih kemarin waktu akhirnya memutuskan pergi ke WOD dan ini juga kan salah satu ajang yang paling bergengsi nih.
2: Kebetulan ini kayaknya di Indonesia baru kali ke berapa? Tiga kan? Tiga atau dua. Jadi ini kan dulu suruh lihat dari
0: yang di luar.
2: YouTube ya. Ini panggung sangat besar, jadi katong semua punya mimpi yang sama, sudah gas. Jadi katong mulai bermutu kosong salah dari November.
4: November
2: 2000
0: tahun lalu. Oh, dan tahun lalu sudah ya, dipersiapkan. Oke.
2: Okay. Rapat, susun dan segala macam, cari uang, karena caranya. Terus Desember tuh katong mulai start. Itu latihan fisik dan lain-lain. Masuk di koreografi itu kosong salah.
3: Februari. Itu baru mulai di dia punya ini gerakannya itu untuk
0: goyang. Oh, oke. Okay. Kemarin ke WOD-nya kapan?
4: Bulan April, tanggal 4.
0: Kita
4: berangkat pakai kapal.
0: Terbilang singkat ya. Februari untuk Korea sampai ke April.
2: Latihannya lumayan singkat tapi untuk
0: setiap hari. Wih, memang acara asik-asik. Oke. Nah, kenapa kemudian teman-teman akhirnya memutuskan 2026 ini harus jadi langkah awal untuk ke sana. Kan bisa tahun depan.
3: lebih ke ini moment, apa? Momen, betul.
0: Momennya kenapa?
4: Kalau sekarang kapan lagi?
0: Yeah. Wih, asik.
3: Kalau
0: okay.
3: Bukan ini hari kapan lagi?
4: Ini kesempatan ya ketong
2: gitu. Jadi ke depan itu mungkin siang lain suka kerja kah? Sibuk pendidikan kah?
0: Tapi kan persiapannya tidak akhirnya jadi tidak panjang begitu.
3: Iya, benar.
2: Risiko sih
4: sebenarnya.
0: Tapi waktu pergi teman-teman memberi target seperti apa nih ke grup? Atau bahkan grup juga memberi target seperti apa untuk kesana?
6: Kalau target kayaknya target untuk pergi sana tuh untuk perform mungkin targetnya tuh lebih ke tumpahkan semuanya di panggung begitu. Jadi untuk target juara tuh lebih dikesampingkan dulu.
0: Oke. Okay.
6: Bagaimana ketemu target persiapannya bagus, terus target sampai di sana latihannya kemana begitu. Kalau untuk target juara ya semua pasti berharap untuk juara. Tapi ketemu lebih memilih untuk perform secara all out dulu di atas panggung. Setelah juara itu adalah bagian dari usaha dan bonus.
0: Wah, asik. Tapi luar biasa nih. Juara dua, kakak-kakak memberi arti apa nih ke juara yang diraih tahun ini? Ya mungkin persiapannya singkat tapi juara dua nih.
4: Mungkin bisa jadi langkah awal untuk ketong terima berkat ke depannya di dalam ketempung karir dance ya. Khususnya di Kupang juga. Mungkin ketong bisa lebih apa ya, kayak lebih banyak dapat berkat gitu dari yang ketong pulang ke awal ini di WOD. Mungkin bisa jadi pintu berkat untuk ketong semua dalam ini tim dan untuk talent-talent lain mungkin. Itu saya paling
0: asik. Kita aminkan ya.
3: Amin.
0: Berarti tahun depan udah ada target lagi atau?
2: Ya, pokoknya lihat-lihat perkembangan. Aminkan. Oke.
0: Bagaimana kemarin keseruan akhirnya kan pertama kali semuanya
3: ya,
0: sampai ke sana,
3: ya.
0: Mulai dari persiapan di sini, ya. Tadi berangkat juga ke sana pakai kapal ya.
3: Iya.
0: Wah, bagaimana tuh cerita perjalanannya?
3: Katong dari sini tanggal 4 kan.
0: Oke. Okay. Kapal berapa minggu?
3: Sampai di Ambon tanggal 10.
0: Oke. Okay.
3: Nah, katong sempat singgah di kota nama Samlaki.
0: Ya.
3: Di situ kita masih menginap satu hari. Cuman karena keterbatasan dana, jadi katong menginapnya di mereka punya bangunan yang susun de terpakai, sonde ada lampu, sonde ada
0: WC. Kalian cari dari mana?
6: Tidak, bangunannya tuh di area pelabuhan. Di
0: pelabuhan. Oh, okay.
4: Masih dalam kawasan pelinya gitu.
0: Okay.
4: Tempat shooting kah?
3: dia ini ya. Tiketing yang ini lama. Karena dong sudah ada bangunan
0: gedung baru.
3: Okay. Di situ kosong jadi ketong izin. Awalnya ketong izin mau yang di baru. Cuman sonde dapat jadi kita pakai yang di situ.
0: Ya. Kalian sendiri atau ada teman-teman tim lain juga dari
4: tim
0: daerah?
4: Tim sendiri.
0: Ngeri. Tantangan ya.
5: Sangat tantangan.
4: Menderita. Kebetulan semua baru pertama kali jalan semua sama-sama dan
3: baru pertama kali jalan jauh.
0: Tapi rame-rame jadi pasti ya, di bawah seru.
2: Serunya pasti ada.
3: Serunya di situ. Okay. Karena kita rame-rame.
2: Saya itu susah.
0: Karena kan perjalanannya panjang, Kupang Ambon kan, kalau naik kapal kan panjang untuk perjalanan. Dan ini kan kalian semua survive sendiri atau ada sponsorship juga nih?
2: Ada sponsor, ada lima yang utama ya.
3: Iya, ada lima
4: yang utama.
0: Tapi kan tetap harus survive juga nih. Ya. Nah, sampai ke sana bagaimana kemudian perjalanan dari sini ke sana kan akhirnya masih nginap lagi di salah satu gedung tidak terpakai. Terus
3: abis dia pun besoknya tuh baru kita offer ini kapal untuk ke Ambon.
0: Ambon, oke.
3: Okay. Jadi sampai di Ambon itu kita dijemput dari sponsornya kita, Ibu Serena. Okay. Dia ada pakai apa sana? Ini rental kah itu? Yeah. Nah, bisa dibilang rental untuk jemput ketong. Nah, kebetulan ada katong punya kawan juga di Ambon yang sudah siap untuk
0: menerima
3: katong dengan 18 orang di dia punya perumahan.
0: Ya, ada cukup.
3: Dia punya istri dengan dia punya anak dua.
4: Ya.
3: Katong nimbrung di situ sudah.
4: Jadi katong semuanya 22 orang di dalam itu rumah.
0: Wah, kayak ikan kering ya.
3: Betul.
0: Nah, apa yang kemudian juga jadi tantangan dari perjalanan teman-teman sampai di sana setelah tiba di Ambon atau
2: paling awal tuh kayaknya waktu itu katong coba latihan tuh cuaca.
0: Cuaca kenapa?
2: Katong di perumahan lo di atas gunung lumayan tinggi jadi agak lembab.
0: Oh, oke.
2: Okay. Anak-anak pun stamina kadang kayak berkurang lebih banyak untuk penyesuaian.
4: Ya.
0: Kalian sampai hamin berapa sebelum lomba? Di Ambon
2: 7 hari.
4: Ya, 7
0: hari. Oke. Jadi memang berencana untuk sampai Ambon pun tetap masih bisa penyesuaian dulu.
2: Iya, penyesuaian dulu.
4: Kaget mungkin badan kaget.
0: Iya, cuaca
4: jadi,
0: ya.
4: Penyesuaian cuaca karena
3: ya gitu. Apalagi di atas kapal toh.
0: Iya, benar.
3: Fisik pasti menurun sih.
0: Iya, apalagi kan panjang perjalanan di kapal belum mabok apa segala macam ya.
4: Benar.
0: Nah, first impression ketika akhirnya sampai di panggung WOD ini seperti apa?
2: Wih, kita kayaknya menangis. Misalnya mimpi dari kecil tuh, wih, kapan diinjak di sini? Terima kasih Tuhan sudah. Menangis semua apa lagi?
4: Kalau lihat depung panggung tuh, lihat depung panggung, depung baliho di belakang besar tuh, kayak benonton ini dari SMP lo, sekarang bisa injak sini nih.
0: Wih, mantap. Dream come true ya.
4: Terlalu baik untuk beta begitu. Gitu jadi kayak bersyukur saya ketemu bisa sampai sana gitu. Puji Tuhan sampai sana.
0: Oke. Okay. Nah. Kemarin ada berapa tim yang ikutan? Total.
3: Total 70-an.
0: Tujuh puluhan tim
3: ya.
0: Untuk yang
3: tapi kan mereka bagi-bagi kategori, ada solo, ada kids, sama yang kita punya yang tim divisi.
0: Yang tim itu berapa?
4: 24
0: dan finally kalian keluar sebagai juara 2 ya.
3: Iya.
0: Apa namanya? Tahapannya seperti apa nih biasa kalau WOD? Mungkin ada teman-teman yang baru dengar juga atau baru kenal sama WOD ini. Biasa ada berapa tahapan sih?
2: Kalau WOD sendiri sebenarnya
0: langsung
2: ya,
0: gitu ya?
2: Ya. Untuk yang Indonesia ini sebenarnya cuman series. Jadi kayak bisa dibilang seleksi per negara dulu World of Dance. Nanti juara 1-3-nya diambil, dapat tiket ke finalnya di USA.
0: World of Dance-nya ya?
2: Ya,
0: finalnya
2: di situ.
4: Dapat invitation lah.
2: Invitation.
0: Iya.
2: Per negara masing-masing ada di World of Dance sendiri juga. Yang lolos berangkat.
0: Oke. Okay. Berarti salah satu kandidatnya teman-teman ya?
3: Iya.
0: Sih. Sudah siap ini? akhirnya kan setelah teman-teman sampai ke sana, bagaimana nih melihat juga tim-tim yang lain, performa dari mereka, seperti apa? Ada tekanan batin tersendiri atau bagaimana? Pagi Nugi sama Ucil sebagai captain wakil captain ini, kalian lihat mereka seperti apa nih?
6: Kalau tim-tim di sana yang jelas semuanya bagus. Entah persiapannya mereka kemana, tapi setelah lihat video-video kan ada beberapa video yang lewat-lewat, okay. Apalagi yang juara-juara, yang juara satu, terus juara tiga, tim-tim, pokoknya adalah video-video yang lewat di ini apa sosmed gitu. Terus berpikir kayak ini orang dong latihan sekeras apa sih sampai dong sebagus ini begitu. Nah itu jadi satu pukulan lah buat beta pribadi begitu. Yang ini kalau misalnya ketemu main-main atau persiapannya kurang, jadi hafal gitu. Jadi tantangan terberat ya itulah.
0: Melihat performa teman-teman yang lain juga. Tapi ini ya, tetap dengan keyakinan atau gimana tuh sempat? Yeah.
4: Harus tetap dengan keyakinan. Ketong sudah sampai Ambon.
0: Sejauh nih. Kalau sudah
4: yakin, kalau sudah yakin ya ketong sudah jadi apa-apa di situ gitu. Jadi biar walaupun ketong gugup, ketong harus tetap yakin kalau ketong bisa. Walaupun memang semua tim sana sangat jago. Sangat jago. Dan ketong di sana ketong mungkin rasa memang baru pertama kali. Jadi ketong mungkin pukulannya, tekanannya tuh yang ketong terima besar.
0: Yeah, betul.
4: Jadi ketong juga harus menguatkan diri saja, ketong yakin ketong bisa.
0: Gitu. Kalau dari Coach Safa ini mental teman-teman ini dipersiapkan seperti apa juga nih? Kan tentu untuk ajang kompetisi tidak hanya fisik ya.
2: Iya, bepun latihan kan dong sempat protes ya kalau agak militer sedikit. Cuma kan mau, soalnya ini rata-rata yang mungkin dari 15 orang 2-3 orang saya yang pernah coba panggung di luar.
0: Ya, oh gitu, dari 15 itu?
2: Iya, okay. Rata-rata pengalaman baru semua.
0: Wow.
2: Jadi ini kemana caranya harus push. Biar basong mau marah beta marah sekarang, memang supaya nanti dapat hasil yang bagus. Dia harus paksa menangis darah memang dapat. Supaya sampai sana, biarpun lihat musuh jago, mental masih kuat. Soalnya mental sudah runtuh dari sini, untuk latihan keras di sini.
0: Okay. Cara apa bangun bonding di antara mereka satu dengan yang lain seperti apa nih? Supaya kompak.
2: Beta pun cara ya, bergaul saja dong. Katong rata-rata beda umur lumayan jauh.
0: Okay.
2: Katong kemarin yang SMA ada 4 orang, 1 SMP.
4: Tiga
2: SMA, 1 SMP. Itu dia okay. Paling kecil tuh. Yang lain 20-an, bilang dia yang paling tua. Katong 29-30. Jadi ketong rangkul, ketong bergaul ke kawan biasa sah, selama di luar. Tapi tetap di pas mulai depan kaca, depan studio, harus mulai fokus. Pokoknya bedakan main gila di studio dengan main gila di luar. Sudah di studio, di pusat sana harus serius. Setelah latihan, langsung mau main gila terserah.
0: Oke, disiplin ya.
2: Iya.
0: Biasa latihan berapa lama tuh? Sekali latihan, durasinya?
2: Itu dari jam 6... sampai jam 9. Tinggal 10 lah paling lat.
0: Wah, panjang juga durasinya.
2: Lumayan.
0: Tapi kan demi hasil yang bagus pasti harus persiapan yang matang gitu ya. Jadi yang jadi tantangan dari melatih adik-adik ini seperti apa?
2: Paling kebanyakan di waktu sih.
0: Oke. Okay.
2: Kebanyakan sekali yang lain masih sekolah, masih kuliah, ada yang urus skripsi dan segala macam. Jadi kadang izin, kadang sudah datang. Jadi kan penyesuaian lah. Kan kalau dance, kalau hari ini kurang satu, nanti besok harus penyesuaian lagi.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi mungkin ketong lumayan lama gara-gara itu, yang awal-awal tuh. Tapi semakin dekat hari lomba, semakin aman.
0: Wah, oke. Okay. Baiklah, teman-teman Pro 2. Nah, akhirnya mereka juga keluar sebagai juara kedua. Pertama kali ketika diumumkan, teman-teman akhirnya dapetin juara ini ya. Atau mungkin setelah turun tampil perform itu, dapat reaksi seperti apa nih dari orang-orang yang nonton atau bahkan mungkin juga teman-teman yang lihat dari Kupang atau online gitu.
7: Kalau reaksinya tuh setelah turun memang ada beberapa kan waktu nonton tuh yang jadi dia punya support tuh cuma tiga beta, coach sama yang official.
0: Oke.
7: Setelah dong sudah goyang baru semua mulai bangun untuk tepuk tangan.
0: Oh, langsung
7: setelah defense, turun ya. Setelah turun dari ini apa tuh baru mulai ada yang bilang ini besong juga ada sedikit peluang untuk juara.
0: Wah. jadi dari situ sudah yakin atau
7: belum yakin? Belum dengar langsung dari
2: penelitian. Soalnya waktu di sana tuh yang ketemu peserta Sony dapat nonton.
0: Yeah. Oh, karena di belakang di
2: yeah. Yeah. Langsung cuma backstage. Di luar persiapan juga di luar. Jadi kan sudah pernah tuh, jadi sudah bisa ukur ketemu kemampuan su.
0: Iya iya iya.
2: Level sampai mana yang sama rata dengan lain kosong deh. Makanya agak pusing juga. Kira-kira
0: ketemu mana kosong. Oke, okay, baiklah. Kemarin yang jadi jurinya siapa saja nih di ada kategori?
2: Ada lima orang. Chips Datu dari Filipina. Ya. Zaihar Malaysia. Singapura. Jackson Bug yang Malaysia,
6: Kasemi Black
2: Indonesia,
6: Kak Debbie Quill
2: dari
7: Australia.
0: Oke. Sempat ada kesempatan ngobrol nggak sama juri-jurinya ya, untuk tanya?
2: B sempat sih ngobrolin dong beberapa. So sempat dapat Kasem, Kak Debbie Quill dan Zayar. Punya dong cuman komentar waktu itu katong missnya cuman kurang clean.
0: Oke.
2: Okay. Kalau katong lebih clean sedikit lah mungkin
0: winner.
2: Bisa
0: okay. Satu. Asik, mantap.
2: Rata 3 juri itu omongnya itu.
0: Oke, okay. Ini udah jadi pertanda baik juga nih untuk kedepannya.
2: Iya. Pelajaran lah buat katong.
0: Nah, ini nih yang menjadi penasaran. Ketika akhirnya pengumuman menjadi juara kedua. Masuk dalam ekspektasi atau unekspektasi, unexpected, atau seperti apa? Dan rasanya euforia seperti apa waktu itu?
7: Jujur, di luar ekspektasi.
0: Karena ekspektasinya berapa?
7: Ketong lebih ke yang kayak ini tadi Ucil bilang, ketong lebih ke ini apa? Ini.
0: Tapi pasti ada ekspektasi
7: dong. Keluar semua saja. Dia punya hasil kalau memang juara bonus. Ya. Jadi pas pengumuman itu. Wow, Sonde bisa menahan apa lagi ya?
0: Perjuangannya tidak sia-sia ya. Gedung kosong itu tidak sia-sia. Akhirnya berhasil jadi keluar sebagai juara kedua ya untuk World of Dance Indonesia 2026. Sekali lagi selamat ya untuk pencapaiannya. Dan teman Pro 2, kita lagi live di YouTube channelnya RRI Kupang. Ini udah banyak banget komentar yang masuk. Nanti kita akan coba untuk lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk teman Pro 2 yang masih mau juga mungkin pertanyaan, memberikan pertanyaan ke Karayat, Nugi, Coach Safa, Ucil, bisa di 0811 3820 9090. Soalnya ini komennya udah rame sekali. Jangan sampai anggota-anggota ya. Oke. Jadi kita akan rehat dulu teman-teman berdua. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ngerti.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di tamu malam teman Pro 2 dan kita bersama dengan teman-teman dari Groovidity. Ada Kadayat, ada Nugi, ada Coach Afar, juga ada Ucil nih. Kita coba lihat dulu nih, YouTube ramai sekali. Kita coba lihat komen-komenannya dulu. Oke nih, ini ada yang terbaru nih. Kata kakak Astrid Gracia, kakak-kakak sangat menginspirasi ya.
1: Wow. Wih, keren.
0: Inspirasi sekali. Asli banyak. Thank you ya kakak Gracia. Ada juga nih dari kakak Dekal. Anggota juga apa sih? Bukan ya? Katanya keren banget kakak-kakak Groovidity mengharumkan nama NTT.
2: Wow, asik. Makasih Kak Dekal.
0: Tapi perjuangan loh ini. Nah, kita coba lihat dulu dari WhatsApp ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, kita coba pilih beberapa. Nah, ini ada yang seru nih. Dari kakak Vina. Dari mana ini? Oke, selamat malam dari kakak Vina di Penvui. Katanya kakak kalau mau gabung Groovidity, syarat prasyaratnya apa aja nih? Wes Tuhan, syarat prasyaratnya.
3: Syarat ketentuan yang berlaku. Wow.
0: Syarat ketentuan yang berlaku.
4: KTP, SKCK.
3: Wow. Foto,
0: jangan lupa. Kakak jangan lupa.
3: Paspor pisah.
0: Dari kakak Vina nih, gimana? Siapa yang mau menjawab?
5: Sebenarnya mati boleh. Mungkin dalam,
0: atau mungkin masuk TG dulu ya?
5: Ya, iya. Mm-hmm. Samanya nanti lewat YouTube Proof dulu. Okay. Mungkin dalam waktu dekat kita akan
0: open ya.
5: Buka pre-recruitment. Kebetulan sekarang mau jalan batch ketiga.
0: Ya.
5: Kan kita tiap tahun open recruitment untuk talent-talent baru. Mm-hmm. Di tahun ini rencananya dalam waktu dekat mau open yang ketiga, nanti tunggu informasi di Instagram.
0: Instagramnya nama?
5: Topproof.com Kupang, KPG.
0: KPG ya, oke.
5: Nanti tinggal lihat chat situ, langsung chat, langsung daftar. Nanti baru
0: dalam waktu dekat ya.
5: Ya,
0: oke. Okay. Follow biar tahu informasi selengkapnya. Coming soon. Oke. Okay. Ada juga nih dari kakak Gisela. Katanya kak, aku fans banget.
5: Waduh.
0: Fans yang mana nih?
3: Fans yang mana? Harus diperjelas.
0: Jelas kakak.
3: Harus diperjelas.
0: Oke, okay, kita coba baca dulu ya pertanyaan berikutnya. Yap, ini dari, saya pilih dulu beberapa ya. Oke. Nah, ini dari Kelapa Lima nih. Kakak Kevin, katanya kakak, latihan yang paling penting untuk dancer pemula itu fokus ke apa dulu nih? Teknik, feel, atau fisik?
5: Paling penting fisik, terus kalau di dance sendiri basic.
0: Basic
5: foundation paling penting. Setelah itu baru mau explore kemana-kemana gampang. Basic sama fisik kuat gampang.
0: Oke, okay, nanti kita simpan dulu ya untuk yang lainnya. Kita lanjut dulu karena saya punya pertanyaan juga. Masih ada. Oh, ini ada juga nih. Katanya kakak Crazy Chris, kakak Nugi boleh request freestyle kok.
2: Wow. Di mana?
0: Di mana kakak? Di atas meja.
3: Mantap ya kalian ya.
0: Oke, okay. Nah ini kan akhirnya kalian juga nanti jadi salah satu yang di-invite untuk World of Dance, yeah, 2026. Seperti apa nih nanti perencanaan atau persiapannya ke sana?
2: Kalau untuk persiapannya ya seperti yang kemarin sih, katong kas jalan rantangan, kas masuk proposal. Tapi untuk yang ini kali lebih memohonnya supaya dapat bantuan yang dari pemerintah.
0: Benar, wajib.
2: Wajib sih. Mm-hmm. Soalnya kan yang kemarin tuh agak kurang.
0: Iya, iya, iya. Kan kalau ini, kalau di Samlaki mungkin ada gedung kosong, di Amerika kan nggak mungkin ada.
3: Nah, itu.
5: Benar. Ya kan, katong masuk sel.
2: Di sana harus pakai bahasa Inggris toh, jadi yeah, katong justru mulai agak-agak enak
0: dulu. Oh,
2: yes, no, yes, no. I mean like.
0: Berarti si line dance kursus bahasa Inggris.
2: Betul kakak. Betul.
0: Apalagi manajernya kan nanti harus banyak ngobrol. Yeah, kan?
2: Iya. Jadi harus memang.
3: What? Debutnya lirik lagu.
0: Oh bisa.
2: Bisa. Lady Gaga.
0: Benar. Benar, siap-siap ke White House ya. Oke, baiklah. Berarti persiapan sekarang ini yang paling penting juga adalah sponsor untuk kesana ya.
2: Iya.
0: Karena tentu ini perlu banyak persiapan dalam hal finansial pastinya. Ya, banyak yang diperlukan.
5: Sangat banyak.
3: Dan banyak.
0: Ya, sudah coba untuk lobby ke Pemprov juga mungkin atau Pemkot?
2: Katong masih, kalau katong belajar dari pengalaman kemarin, katong lebih ke nanti baru mau kasih masuk surat audiensi.
0: Oke, untuk obrol ya.
2: Iya, karena kalau cuman proposal kosong itu
0: susah,
2: agak biasanya lama. Jadi katong coba untuk katong omong ini langsung sambil bawa dengan itu. Semoga saja ada yang nonton, tolong.
0: Amin. Tapi tenggat waktunya kapan sih ke sana?
5: 7 Juli.
2: Dia
5: lombanya 7
2: Juli. Lombanya 7 Juli.
5: Tapi kan terlihat berat ya. Sekitar tanggal 4, tanggal 5.
0: Sekitar itu. Oke. Baiklah, kita doain yang terbaik ya.
2: Amin.
3: Amin.
0: Kalau dari teman-teman sendiri, cap dan wakil cap, kalian seperti apa nih persiapannya?
3: Paling untuk sampai ke, kalau misalnya, paling jaga fisik dulu, sementara waktu sampai lomba. Jaga fisik paling penting karena ketong penyesuaian juga toh, pengalaman kemarin di Ambon, ketong penyesuaian dan itu cukup buat ketong agak rasa kermane, penyesuaian agak rasa susah karena ya itu agak lembab di sana. Tapi
0: ya,
3: ini kalaupun dari berangkat ketong penyesuaian lebih push di penyesuaian lagi karena dan harus lebih banyak atur jam tidur, pola makan segala macam untuk jaga kesehatan untuk sampai sana juga. Apalagi jam tidur itu paling penting sebenarnya untuk istirahat yang cukup, makan yang cukup, vitamin juga.
0: Tapi aktivitas di Top Group masih dilaksanakan
3: masih.
0: Oke, kita berharap semoga ada ya yang bisa sponsor untuk
2: teman-teman. Amin.
5: Minta tolong dengan sangat.
2: Minta tolong dengan sangat. Nanti ada link
5: di wasit. Harus punya YouTube.
0: Bisa cari ini ya, apa namanya, Instagramnya ya.
2: Iya.
0: Teman bro tidak menghalangi apa namanya ya, siapapun kesempatan yang mau
2: saya
0: hubungi. Karena kalau 18 orang, 20 orang, wah pasti biayanya sangat besar.
2: Sangat besar.
0: Sangat besar.
5: Belum paspor, belum visa.
0: Akomodasi saja kan sudah sangat banyak ini.
2: Ya.
0: Jadi memang ini masih dalam pertimbangan panjang ya. Tapi kita optimis dan doain yang terbaik ya.
2: Amin.
0: Oke. Nah, selain kesana, adakah apa namanya perencanaan lain teman-teman untuk Graffiti ini sendiri ke depannya?
3: Apa ya? Kompetisi.
0: Iya. Bebas karya, kompetisi atau apa nih ya?
3: Kompetisi mungkin ketong akan lihat dulu yang ada ya, mungkin taraf nasional atau taraf internasional lagi dalam tahun ini atau tahun depan. Terus kalau misalnya ada waktu dan kesempatan dan biaya tentunya.
2: Yes.
3: Kita bakal coba lagi pasti.
0: Oke.
3: Okay. Ya, cari-cari gelar juara baru. Amin.
2: Amin.
0: Kakak punya mimpi seperti apa sih dengan Graffiti ini? Pengen Graffiti seperti apa ke depan?
5: Kayaknya biar panjang tuh, jangan ganti-ganti lah.
0: Apa yang ganti-ganti?
5: Banyak.
3: Jangka panjang.
5: Orang-orangnya.
3: Orang-orangnya mungkin.
5: Tim-timnya di dalam. Kan chemistry sudah untuk nih, sudah lumayan bagus nih sampai dapat juara dua. Kayaknya ke depan untuk chemistry lebih susah kayak yang pertama kali kata latihan. Jadi kalau bisa tim langgeng terus.
2: Amin.
5: Main di luar terus.
2: Amin.
5: Supaya nama NTT juga harum terus.
2: Amin.
5: Di dunia dance khususnya.
3: Amin.
0: Lanjut.
3: Apa lagi ya?
0: Apa mungkin event-event di Kupang ya kalau mau kan bisa pakai nih.
3: Iya.
2: Ya, bisa juga.
5: Atau sih kemungkinan juga ada yang mau bikin event sih.
0: Oh,
5: okay. Top Group punya sendiri. Nanti dengar kabar sah.
3: Kami sudah part 2. Dalam persiapan semuanya.
2: Ya, semuanya persiapan.
0: Oke. Okay.
3: Bagi fokusnya masih ya untuk berangkat ini.
2: Ya.
3: Kalau untuk event mungkin di lebih pelan kan lagi persiapannya. Yang lebih dipush untuk keberangkatannya ke Tong dulu.
0: Persiapan ini dulu ya. Oke.
5: Okay.
0: Baik. Kemarin yang juara satu dari mana sih?
5: Ambon.
2: Ambon, tuan rumah.
5: Tuan rumah. Di Perhalong.
0: Tiganya?
5: Tiga
3: sama juga tadi. Dobo.
2: Ya, Maluku daerah lain.
3: Maksudnya beda pulau.
2: Ya, beda pulau.
3: Dari Jargaria.
1: ya.
4: Jergiro All Star. Yang pertama kan People Halong Dance Crew. Yeah.
0: Okay. Kedua. Kita doain yang terbaik ya untuk
4: amin.
0: Luar biasa, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita. Harapan kita bersama ini benar-benar ada yang apa namanya ya, mendengar suara hati. Mungkin harus banyak berdoa.
4: Paling penting itu.
5: Hukum wajib.
4: Hukum wajib.
1: Sembuhkan bawa nama Kupang. Indonesia bawa nama Indonesia.
0: Benar. Ini sudah bukan bawa nama daerah lagi, ini kan nama Indonesia ya di kancah internasional. Dan
1: kalau memang katong jadi juga kan katong punya nama di
0: NTT,
1: di Kupang punya nama yang naik NTT.
0: Benar.
1: Sampai mewakili di
0: sana. Pak Gup help, coba Pak Gup ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan nih. Tapi kayaknya tadi udah kita jawab deh. Tapi saya coba baca.
4: Apa tuh?
0: Katanya bagaimana proses selama di Ambon? Adakah antusiasme dari pemerintah?
5: Sudah terjawab seperti
0: itu ya tadi ya.
4: Kita
0: doain aja ya. Katanya Kak Dugi sehat-sehat ya. Oke, yang lain sudah sehat.
1: Yang lain terserah.
0: Baiklah. Nah, terakhir mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan di hari ini ya, kakak mau menyampaikan apa nih untuk yang lagi dengerin, mungkin support atau harapan tersendiri ya untuk mengakhiri closing statement di diskusi kita malam ini.
5: Nanti baru kita kurasan.
1: Ya. Untuk yang lebih ke untuk yang support katong selama ini sampai katong dapat juara 2, makasih banyak katong pung sponsor yang semua.
0: Ada
1: NTT Level Up, ada Muka Cafe, ada OO Stand, ada Toko Aneka Kosmetik, dan Gila Satu Nets. Terima kasih banyak. Dan katong minta doa lagi supaya katong pung usaha untuk pi di sana mewakili Kupang NTT, mewakili Indonesia bisa lancar.
4: Amin.
1: Dan bisa bawa pulang juara le.
5: Amin.
3: Ibu Selena juga.
1: Ibu Selena, terima kasih juga untuk akomodasinya di Ambon. Terima kasih banyak, sudah sangat-sangat membantu itu.
4: Ya.
1: Tapi kalau bisa bantu kita lagi. Sangat membutuhkan.
0: Masih. Ya, mungkin siapin mobil di Amerika juga boleh ya.
4: Wow.
5: Teman itu.
4: Teman, ya. Bisa jadi.
0: Kakak-kakak yang lain mau menambahkan sebelum kita tutup?
3: Ya, apa? Mungkin buat orang-orang terdekat, contoh keluarga.
0: Ya, betul.
3: Semuanya yang di dalam tim, terus ketumpung adik-adik yang semua membantu ketong ju untuk support segala macam ya,
4: top groove semotel.
3: Terima kasih banyak lah, karena bantuan sekecil apapun, kalau tanpa dong pun ketong son bisa sampai di titik ini gitu. Jadi terima kasih banyak.
1: Thanks.
0: Okay. Terima kasih banyak teman-teman dari Groovinity sudah berbagi bersama dengan kita. Yang jadi mimpi dan harapan juga doanya kita aminkan bersama ya.
4: Amin.
0: Benar-benar bisa jadi representasi Indonesia juga nih ya.
4: Yeah.
0: Di ajang World of Dance 2026, dan semoga juga bisa membawa hasil yang baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, rame banget di YouTube. Nanti yang lainnya kakak baca sendiri aja ya. Ini sangat banyak ya. Ini banyak banget komentar-komentarnya. Dan ada banyak doa baik juga yang dinaikkan oleh teman-teman yang lain.
4: Amin.
5: Terima kasih banyak semuanya.
0: Kita berharap bisa terrealisasi. Teman Pro 2, thank you banget sudah bersama dengan kita malam hari ini. Dan kita ketemu lagi nanti di episode lainnya bersama dengan teman-teman muda kreatif dari Nusa Tenggara Timur. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Sampai jumpa.

Samuel Cipta di Garden Senja, sudut kota, meskipun hujan udah gak ada lagi, udah malam, but it's okay. Biar dihangatkan sama suara Pro 2 FM Kupang aja. Sick. Teman Pro 2, Isak, ajak kamu ya untuk kita bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dan ngikutin music live chat untuk hari ini, teman Pro 2. Seperti apa keseruannya, pantau dan stay tune ya di Pro 2 FM Kupang. Nanti kita kembali di pukul 21 di pukul 9 nanti.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elanda Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Oh, lagi ya. Chill banget ya.
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat. Lama-lama sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Ya. Healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman produk, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu, yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saat
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihan.

0: pilihannya.
1: Betul.
0: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
1: Wah, itu draining ya buat kayak gitu.
0: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
1: Iya.
0: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
1: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
0: Betul.
1: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya. Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
0: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
1: Apa
0: gitu.
1: Dulu inget mainannya?
0: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
1: Oh kan? iya.
0: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
1: Iya.
0: Love and Berry gitu. Okay. Nah, dulu koleksi banyak sih.
1: Banyak banget.
0: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
1: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
0: Iya, betul, iya. Aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
1: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
0: Iya, belum tahu jago atau enggak.
1: Iya.
0: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
1: Iya, awalnya dari coba dulu.
0: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
1: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, teman pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman pro 2 untuk kamu dengerin, here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: gonna be hit. Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Walaupun
1: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressured, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri.
0: Kayak
1: just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, let's.
0: Oke, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
2: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
2: Buru-buru pulang.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
2: Okay. Something different.
0: Oke. Okay.
2: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya? Uh-huh. And then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
2: Okay. Maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Oke.
2: Okay. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah. Jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak
0: juga sama Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemas sih, nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari nih tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Cool Day.
2: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya,
2: benar. Jadi sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
2: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar. Tapi
3: cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke.
1: Okay. End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kasih ini banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Nggak. Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
2: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih, memang mau.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih. Pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, mau nggak soalnya?
1: Kak Adis.
3: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
2: Iya.
3: Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
1: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja ngobrol padanya gitu.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
3: Competitive.
0: Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma 2 kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, 2 kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
1: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
1: karena
0: banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Udah nggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak, dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: amit-amit. Jangan sampai,
1: amit-amit. Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard
0: juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So
1: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Gitu, voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him gila, berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep banget.
3: Real.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
3: Okay,
0: anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: Julai.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Okay. Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jadi jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, okay, teman berdua enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke,
1: okay,
0: bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Jaga Malam ditemenin sama Isaac Octavian di Pro 2 FM Kupang. Kita balik ya teman Pro 2 setelah tadi udah bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta. Sekarang waktunya Isaac kembali menemani kamu dan kita nanti lanjutin di cerita penutup hari. Bakal bahas soal topik yang relate sama kamu. Serelate apa itu? Mari coba kita lihat ya. Setelah itu nanti juga lagu-lagu enak bakalan terus ya hadirin untuk nemenin teman Pro 2. Jadi pastikan kamu enjoy terus. Ya next Isaac mau puterin dulu. Ini lagu yang lama banget tapi sekarang lagi rame lagi nih. Spesial buat kamu dari Ungu featuring Prinsa Mendagi dengan laguku.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2. Kita lanjut ya di cerita penutup hari. Hari ini Isak pengen ngajak kamu untuk kita berbagi malam hari ini, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Apa nih yang terjadi hari ini yang menurut kamu kayaknya kalau diulang bakal lebih baik gitu. Meskipun ya waktu gak pernah akan bisa diulang. Dan kita pun tahu realita hidup kita yang terbatas ini membuat kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena ya tidak bisa diulang. Tapi seandainya bisa. Entah itu momen yang terlampau bahagia sehingga kamu pengen banget itu diulang hari ini. Atau justru momen yang menurut kamu kalau aku ambil keputusan yang lain bakalan jadi berbeda gitu endingnya. Kira-kira apa tuh? Boleh berbagi deh, nanti kita seru-seruan bersama di cerita penutup hari.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tracing our fingers from right to left, where

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Gak sih hal yang kamu rasa kalau misalnya bisa kamu pilih untuk ulang hari ini, khusus hari ini ya, jangan hal-hal yang lalu teman berdua. Kalau hal yang lalu banyak banget yang mau kita rubah, khusus hari ini teman berdua. Karena setiap hari itu membawa banyak cerita ya. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita menjadi belajar, ada juga yang membuat kita menjadi berpikir, seandainya tadi gak melakukan ini atau seandainya tadi merespon secara berbeda, pasti hari ini atau saat ini ceritanya jadi lain gitu teman berdua ya. Mohon bahagia mungkin yang kamu ingin nikmati lebih lama, karena gak ada peristiwa sederhana yang begitu berkesan. Bisa ketemu teman lama, dapetin kabar baik, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan kalau misalnya bisa diulang, kamu mau menikmati momen itu jadi lebih lama, atau ada momen lainnya, boleh nih teman berdua kasih tahu, dan kita bakal obrolin bareng nih di jam 10 ini sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Tak ingin kau terluka dari Anggi Marito dan Mario G. Clau. Mungkin momen yang pengen kamu ulang hari ini, teman Perdo, yaitu pengen untuk merubah respon kamu ketika mungkin ada dalam perkumpulan terus kamu cerita, terus mungkin kelepasan cerita tentang orang atau tidak sengaja tidak jujur gitu, teman Perdo. Karena mungkin ada kata-kata yang tidak seharusnya kamu ucapkan dan kamu ucapkan. Misalnya tidak ada ucapan terima kasih atau permintaan maaf atau dukungan yang belum sempat kamu sampaikan ke seseorang. Dan menurut kamu harusnya tadi itu dilakuin, tapi saya gak bisa dilakuin. Dan kalau misalnya itu bisa diulang, kamu bisa, kamu mau ngelakuin itu gitu, teman Perdo. Atau mungkin juga kesempatan yang terlewat, karena tidak semua kesempatan itu datang dua kali. Bisa jadi hari ini ada peluang yang tidak sempat dimanfaatkan karena mungkin kamu terlalu takut, kurang percaya diri atau ragu bahkan ya. Nah, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman itu, dan ketika kamu sadar malam ini kamu pikir coba tadi bisa dilakuin ya, ada gak? Apa yang ada justru titik-titik di ujung doa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, jaga kamu malam. Udah kuat hari ini."
6: Galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Trauma dari Elsa featuring Aan Story. Mungkin ada trauma teman berdua, keputusan yang mungkin kamu ngerasa berakibat atau berakhir dengan konsekuensi yang ternyata menyakitkan. Kita menyadari ketika pilihan yang mungkin bisa diambil dengan cara berbeda tentu beri hasil yang berbeda gitu juga. Kayak Isa nih hari ini kayak coba tadi gak bisa makan banyak-banyak gitu. Pas mau makan tuh gak kepikiran. Pas sudah selesai makan lagi banyak terus kepikiran gitu. Kebanyak banget gitu temen berdua. Ada gak kamu yang ngerasain kayak gitu juga? Ya walaupun waktu tidak bisa diputar kembali ya, setiap pengalaman bisa jadi bekal untuk hari esok, dan kesalahan bisa menjadi pelajaran keberhasilan untuk terus maju. Tapi seandainya punya kesempatan sih pasti kita rame-rame mau dong ya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, yang kita inginkan terjadi gitu.

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam. Buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

The man who can be moved. Mungkin kamu belum bisa move on dari apa yang terjadi tadi yang ngebuat kamu akhirnya jadi ngerasa kayak coba tadi gak ngelakuin itu ya teman-teman dua. Well, malam ini kita belajar bahwa setiap hari itu selalu ada ceritanya dan ada momen yang kita ingin ulang, ada kesempatan yang mungkin terlewat, atau ada pelajaran yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun waktu tidak bisa diputar kembali, kita selalu punya kesempatan ya untuk memperbaiki langkah hari esok. Terima kasih untuk teman-teman dua yang udah berbagi cerita malam ini. Kamu dengan apapun yang terjadi hari ini, semoga bisa jadi bekal untuk membuat dirimu yang lebih baik di esok hari, teman-teman dua ya. Kita belajar bareng ya. Isa pamit undur diri, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa di cerita penutup hari berikutnya. So, setelah ini lagu-lagu enak masih bakalan terus ada kok untuk nemenin teman berdua yang sementara masih belum tidur, masih terjaga di tengah kemelut pikiran malam hari ini. Semoga malam kamu menyenangkan ditemenin sama berdua FM Kupang ya. Selamat malam, salam sehat, dan jangan lupa dengarkan terus berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Setelah ini Just Music temenin kamu, dan semoga langsung untuk cerita penutup hari ini bikin kamu semakin ngerasa tenang, semakin ngerasa it's okay dengan apa yang udah terjadi hari ini, sembari terus belajar untuk bisa jadi lebih baik di hari berikutnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

berdua sampai di sini tugas Isak menemani kamu sampai ketemu lagi nanti besok teman berdua. Ya, sampai ketemu lagi besok Rabu 10 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Periode FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Refleksi Iman Pro 2.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar...
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Produa FM.
7: Teman

0: Pro 2 FM.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Pro 2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancamita Runa Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Makna Hari Raya Pagarwesi. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa Samanastu Wo Manoyata Wa Susasati. Om Anubarda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Teman Pro 2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Kata pagar besi artinya pagar dari besi. Ini melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Segala sesuatu yang dipagari berarti sesuatu yang bernilai tinggi, agar jangan mendapat gangguan atau dirusak. Hari Raya Pagarwesi sering diartikan oleh umat Hindu sebagai hari untuk memagari diri. Nama Tuhan yang dipuja pada hari ini adalah Sang Hyang Pramestiku. Hari Raya Pagarwesi dilaksanakan pada hari Buddha Kliwon Wuku Sinta. Hari Raya ini dilaksanakan 210 hari sekali, sama halnya dengan Galungan. Pagarwesi termasuk pula Rerahainan Gumi, artinya hari raya untuk semua masyarakat, baik pendeta maupun umat ataupun walaka. Dalam lontar Sundarigama disebutkan, Rabu Kliwon Sinta disebut Pagarwesi sebagai pemujaan Sang Hyang Pramestiguru yang diiringi oleh Dewata Nawasanga atau Sembilan Dewa untuk mengembangkan segala yang lahir dan segala yang tumbuh di seluruh dunia. Pelaksanaan upacara atau upakara Pagarwesi sesungguhnya titik beratnya pada para pendeta atau rohaniawan pemimpin agama. Dalam lontar Sundarigama disebutkan, Sang pendeta hendaknya ngarge dan memasang lingga, sebagaimana layaknya memuja Sang Hyang Pramesti atau Sang Hyang Pramesti Guru. Tengah malam melakukan yoga samadhi, ada labaan atau persembahan untuk Sang Panca Mahabhuta. Seghan terbuat dari nasi lima warna menurut uripnya dan disampaikan di halaman sanggah atau tempat persembahyangan. Hakikat pelaksanaan upacara Pagarwesi adalah lebih ditekankan pada pemujaan oleh para pendeta dengan melakukan upacara ngarge dan memasang lingga. Tengah malam umat dianjurkan untuk melakukan meditasi, yoga, dan samadhi. Banten yang paling utama bagi para purohita adalah sesayut pancalingga, sedangkan perlengkapannya daksina, suci, pras, penyeneng, dan banten penak. Meskipun hakikat Hari Raya Pagarwesi adalah pemujaan bagi para pendeta, namun umat kebanyakan pun wajib ikut merayakan sesuai dengan kemampuan. Makna filosofis bagaimana telah disebutkan dalam lontar Sundarigama, Pagarwesi yang jatuh pada Buddha Kliwon Sinta merupakan hari payukan Sang Hyang Pramesti Guru diiringi oleh Dewata Nawasanga. Hal ini mengundang makna bahwa Hyang Pramesti Guru adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai guru sejati. Mengadakan yoga berarti Tuhan menciptakan dirinya sebagai guru. Barang siapa menyucikan dirinya akan dapat mencapai kekuatan yoga dari Hyang Pramesti Guru. Kekuatan itulah yang akan dipakai memagari diri. Pagar yang paling kuat untuk melindungi diri kita adalah ilmu yang berasal dari guru sejati pula. Guru yang sejati adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu,
Inti dari perayaan pagar besi itu adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Memuja berarti menyerahkan diri, menghormati, memohon, memuji, dan memusatkan diri. Ini berarti kita harus menyerahkan kebodohan kita pada Tuhan agar beliau sebagai guru sejati dapat mengisi kita dengan kesucian dan pengetahuan sejati. Pada hari pagar besi adalah hari yang paling baik, mendekatkan Atma kepada Brahman sebagai guru sejati. Pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan pagar besi untuk melindungi kita di dunia ini. Di samping itu, Sang Hyang Pramesti Guru beryoga bersama Dewata Nawasanga adalah untuk ngawardiyakan sarwa tumitah muang sarwa tumowo. Ngawardiyakan artinya mengembangkan, tumita artinya yang ditakdirkan atau yang terlahirkan. Tumowo artinya tumbuh-tumbuhan. Mengembangkan hidup dan tumbuh-tumbuhan perlulah kita berguru agar ada keseimbangan. Dalam Bhagavad Gita disebutkan ada tiga sumber kemakmuran, yaitu Kersi yang artinya pertanian, Gorasya artinya peternakan atau melihara sapi sebagai induk semua hewan, Wanijyam artinya perdagangan. Berdagang adalah suatu pengabdian kepada produsen dan konsumen. Keuntungan yang benar berdasarkan Dharma apabila produsen dan konsumen diuntungkan. Kalau ada pihak yang dirugikan, itu berarti ada kecurangan. Keuntungan yang didapat dari kecurangan jelas tidak dikehendaki Dharma. Kehidupan tidak terpagari apabila tidak berkembangnya sarwa tumitah dan sarwa tumowo. Moral manusia akan ambruk apabila manusia dilanda kemiskinan, baik miskin moral maupun miskin material. Hari Raya Pagar Besi adalah hari untuk mengingatkan kita untuk berlindung dan berbakti kepada Tuhan sebagai guru sejati. Berlindung dan berbakti adalah salah satu ciri manusia bermoral tanpa kesombongan. Demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini yang mengambil topik makna Hari Raya Pagar Besi. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widi. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamaswa. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om.

0: FM。
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tanggal 10 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama, nilai tukar rupiah menguat signifikan setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Berdasarkan data perdagangan, rupiah ditutup menguat 129 poin atau 0,71% ke level Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga tersebut mendapat respons positif dari pasar karena dinilai mampu memperkuat stabilitas nilai tukar di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Informasi selanjutnya, tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan meyakinkan atas Hong Kong Tiongkok pada laga penyisihan grup AVC Women Volleyball Cup 2026 di Filipina. Skuad merah putih menang 3 set langsung dengan skor 25-20, 27-25, dan 25-14. Hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam persaingan menuju fase berikutnya di turnamen tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, tim nasional Belanda berhasil menghindari kekalahan saat menghadapi Uzbekistan berkat dua gol penalti yang dicetak oleh penyerang andalan mereka, Cody Gakpo. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Uzbekistan beberapa kali mampu merepotkan lini pertahanan Belanda dan bahkan sempat berada dalam posisi unggul. Meski demikian, ketenangan Gakpo dalam mengeksekusi dua tendangan penalti membuat Belanda tetap mampu mengamankan hasil imbang. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sepada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perkiraan cuaca.
1: Sembilan MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Pagi ini Ratri mau kasih informasi mengenai perkiraan cuaca di hari ini ya teman Produa. Di beberapa kecamatan Kota Kupang ada kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama. Untuk hari ini diperkirakan berawan ya teman Produa sepanjang hari ini dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan udara sekitar 61 sampai 79% nih teman Produa. Jadi kalau mau aktivitas banyak di luar gitu ya hari ini itu masih aman banget kok teman Produa. Tapi tetap aja ya, kalau meskipun berawan tetap menggunakan sunscreen, asik. Oke teman Produa, nanti selama berapa jam ke depan Ratu juga akan kasih informasi terupdate untuk kamu dan juga musik-musik untuk nemenin kamu siap-siap beraktivitas di pagi hari ini ya teman Produa. Dan untuk membuka semangat baru kamu hari ini, Ratri akan puterin lagu dari Elo, Ipang Berry, dan Lala. Ini judulnya juga buka semangat baru supaya kamu juga bisa menambah mood nih di pagi hari ini sambil dengerin Ratri siaran, asik. Oke teman Produa, langsung aja Ratri putarkan buka semangat baru untuk membuka semangat baru kamu hari ini.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baru aja lewat Aksara Cinta dari Sweet Holic ya teman Pro 2 untuk mengawali pagi hari ini. Nah, terima kasih satu informasi nih ya, ada kabar yang seru nih buat kalian yang tumbuh bersama kartun legendaris Scooby-Doo nih. Siapa sih yang gak tahu Scooby-Doo nih di anak-anak tahun 90-an. Dan Netflix baru aja merilis first look dari serial live action terbaru berjudul Scooby-Doo Origins yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya geng pemecah misteri favorit banyak generasi ya teman Pro 2. Dan yang menariknya, serial ini juga bakal menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo, karakter Scooby akan diperankan oleh anjing sungguhan, bukan animasi atau CGI penuh seperti yang biasa kita lihat ya. Ini penampilan anak anjing Great Dane tersebut langsung mencuri perhatian dan memicu beragam reaksi nih dari para penggemarnya di media sosial. Ada yang ngerasa gemes gitu dan ada juga yang penasaran dengan konsep baru yang ditawarkan oleh Netflix. Di dalam serial ini juga penonton akan diajak melihat bagaimana sih awal mula pertemuan Shaggy, Dapin, Velma, dan Fred saat mereka tuh masih remaja. Ceritanya juga berpusat pada sebuah misteri supernatural yang melibatkan seekor anak anjing Great Dane yang diduga menjadi saksi sebuah kejadian misterius. Dan dari situlah petualangan pertama Mystery Inc. dimulai. Serial ini juga dibintangi oleh McKenna Grace sebagai Dapin, Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Forston sebagai Velma, dan Maxwell Jenkins sebagai Fred. Dan Netflix juga mengonfirmasi bahwa serial ini akan hadir dalam 8 episode dan dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Wah, gak sabar banget nih pasti. Nah, teman Pro 2, kalau kalian nih diberi kesempatan memilih satu karakter Scooby-Doo untuk jadi sahabat dalam memecahkan misteri nih, kalian bakal pilih jadi Scooby, Shaggy, Velma, Daphne, atau Fred nih teman Pro 2. Boleh langsung di-spill di line WhatsApp kita nih di 0811-3820-9090. Setelah ini Ratri akan putarkan satu lagu dari Somber, ada Homebreaker. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Baru aja kamu dengerin NPD Sempurnanya Aku. Ini lagu lagunya tuh bener-bener NPD gitu ya Tom Pro 2. Dan tadi Ratu udah kasih pilihan kan ya, kalau kamu dikasih kesempatan untuk milih satu karakter Scooby-Doo nih untuk menjadi sahabat memecahkan misteri, kalian bakal pilih jadi Scooby, jadi Shaggy, Velma, Daphne, atau Fred nih teman Pro 2 ya. Ratri masih tunggu untuk pilihan kamu di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90, atau melalui DM Instagram RRI Pro 2 Kupang, dan bisa juga melalui live chatnya RRI Digital di Pro 2 FM Kupang ya teman Pro 2. Dan ini sudah mau jam 7 ya, mungkin udah banyak yang sudah ready untuk berangkat kerja atau berangkat ke kampus, ke sekolah gitu ya. Jangan lupa sarapan, kalau belum sempat sarapan ya dibawa aja jadi bekal gitu. Nanti kalau misalnya gurunya belum masuk, dosen belum masuk atau belum mulai kerjanya, bisalah sambil dimakan dulu sedikit-sedikit ya kan. Dan Ratri mau putarkan satu lagu nih dari Hip Hop Kupang, Tersenyumlah ya. Sambil kamu siap-siap, jangan mepet-mepet juga ya jalannya, karena biar enggak apa ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu karena buru-buru jadi harus kebut-kebutan gitu, jangan ya. Tetap harus hati-hati di jalan karena masih banyak orang yang menunggu kamu gitu ya. Yang penting jangan banyak utang aja. Oke, ini langsung Ratri puterin aja dari Hip Hop Kupang, Tersenyumlah. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat eklat sandaran hati ya teman Perdua. Ini kamu hatinya sedang bersandar ke siapa nih? Dan kalau tadi di jam 6 Ratri kasih pilihan kamu, kalau jadi karakter Scooby-Doo kalian mau jadi karakter yang mana? Ini di jam 7 pagi ini Ratri mau kasih kamu pilihan. Kasih pilihan mulu ya gak apa-apa sih, daripada gak ada yang milih gitu kan katanya. Nah di jam 7 ini kalian itu kalau bangun tidur nih ya, kalian tuh tim langsung mandi atau cek-cek HP dulu nih teman Pro 2. Boleh dong share ke Ratri di pagi hari ini di line WhatsApp di 08113820909 atau melalui DM Instagram RRI Pro 2 Kupang, bisa juga melalui live chat RRI Digital ya teman Pro 2. Kalian bangun tidur tim langsung mandi atau cek-cek HP dulu nih teman Pro 2. Dan Ratri mau putarkan satu koleksi dari Rizky Febian dan Ardian Khalif untuk kamu pagi hari ini berjudul Alamak. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denganmu.
1: Masih dalam rangkaian sepada, selamat pagi teman pro 2 bersama Ratri. Ya, Ratri mau kasih informasi baru nih untuk kamu ya, para pendengar dunia fantasi dan serial yang penuh intrik perebutan tahta nih. Wow, ada kabar terbaru dari serial House of the Dragon ya, di musim ketiganya ini bakal dibuka dengan episode perdana yang berdurasi sekitar 72 menit ya. Ini lebih panjang nih dibandingkan dengan rata-rata episode serial televisi pada umumnya. Ya, durasi yang cukup panjang ini tentu membuat banyak penggemar ini semakin penasaran nih. Apalagi musim ketiga ini akan melanjutkan konflik besar antara kubu Black dan Green dalam perang saudara keluarga Targaryen yang semakin memanas ya teman pro 2. Dengan waktu tayang yang lebih panjang, penonton juga bisa mendapatkan lebih banyak adegan aksi, strategi politik hingga drama keluarga yang menjadi ciri khas di serial ini. Dan menariknya lagi nih teman pro 2, di musim ketiga ini dijadwalkan terdiri dari 8 episode dan akan menghadirkan sejumlah karakter baru yang diperkirakan memiliki peran penting di dalam jalannya cerita. Dan para penggemar juga menantikan bagaimana sih kelanjutan nasib Rhaenyra Targaryen, Daemon, hingga Aegon Su dalam perebutan Iron Throne yang semakin sengit ya. Buat teman pro 2 juga yang mengikuti serial ini dari awal, kayaknya nih di musim ketiga ini bakal menjadi salah satu musim yang paling besar nih dan paling intens sejauh ini. Jadi siap-siap luangkan waktu kamu untuk episode perdananya ya teman pro 2. Nanti Ratri juga masih akan kasih informasi terupdate lainnya. Tapi sebelum itu Ratri mau putarin satu lagu dari Marin Jola dan Teza Sumendra, Jatuh Cinta.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 MHz Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Sebelum mengakhiri pada choice of the day hari ini, Ratri mau kasih satu informasi lagi nih. Ada kabar terbaru dari dunia perfilman Hollywood, yaitu trailer perdana film The Dog Stars yang akhirnya resmi dirilis ya. Memperlihatkan aksi aktor muda Jacob Elordi dalam sebuah dunia yang hancur akibat pandemi mematikan. Film ini menjadi proyek terbaru dari sutradara legendaris Ridley Scott yang dikenal lewat berbagai film epik dan aksi ilmiah. Dan di dalam film ini, Jacob memerankan Hicks, seorang pilot yang berusaha bertahan hidup di tengah dunia pasca pandemi. Ia tinggal di sebuah hanggar pesawat terpencil bersama anjing peliharanya dan seorang mantan anggota militer bersama Bang Lee yang diperankan oleh Josh Brolin. Kemudian kehidupan mereka yang tenang ini berubah ketika Hicks menerima sebuah transmisi radio misterius yang memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang selama ini mereka kenal. Trailer yang baru ini dirilis ini memperlihatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi Hicks, mulai dari kondisi dunia yang penuh kehancuran hingga perjalanan berbahaya mencari sumber sinyal tersebut. Selain Jacob dan Josh, film ini juga dibintangi oleh Margaret Qualley, Alison Janney, Guy Pearce, dan Benedict Wong. Ya, buat teman Produa ini yang suka film petualangan, survival, dan misteri gitu ya, teman Produa, The Dog Stars ini bisa masuk daftar tontonan yang wajib banget untuk kamu tunggu. Apalagi film ini diadaptasi dari novel laris karya Peter Hiller dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus nih 2026. Kalau tanggalnya nanti kita tunggu aja ya teman Produa. Dan di jam 8 nanti kita akan masuk di pilih lagu kamu ya. Nanti Ratri akan kasih satu musisi dan kamu harus memilih lagu apa dari musisi tersebut, lagu favorit kamu tuh apa dari musisi tersebut gitu ya. Nanti juga Ratri akan membuka polling di story Instagramnya RRI Produa Kupang dan kamu jangan lupa pilih ya. Oke, sebelum menutup pada choice of the day kali ini, Ratri akan putarkan satu lagu dari Change, Lama-Lama Gila. Tapi semoga hari ini kamu gak gila ya.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.